0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Disapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Nabire pagi ini.

0: 401 Nabire.
1: Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, seperti biasa untuk Anda ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi kali ini, ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, ataupun ada pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, dapat Anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Semangat di hari ini ya, dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Hari Senin pastinya hari yang hektik, hari yang cukup sibuk ya, setelah kemarin berlibur, tentunya libur beristirahat dengan baik. Jadi semoga hari ini Anda dapat lebih semangat lagi dalam menjalankan segala aktivitas. Baik pendengar, sambil menunggu atensi Anda di Halo RRI hari ini, kami hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Kali ini ada Moka, teman sejati, spesial untuk Anda.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopinya sudah ke kantor.
2: Ayo, sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Kerang butuh tanting, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan

kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat hari Senin ya, semangat mengerjakan segala aktivitas Anda di hari ini. Dan semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan lancar tentunya pendengar. Masih bersama saya di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan kami masih mengundang Anda yang ingin menyampaikan pandangan Anda, opini Anda, pendapat Anda, ataupun laporan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire ataupun apapun yang ada di sekitar Anda dapat Anda sampaikan melalui 0984-220-74 ataupun di 0813-54-94-419.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
5: Hey, awas, ada motor aja, bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan kembali kami mengundang Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, opini, ataupun ada pandangan-pandangan Anda mengenai sarana, prasarana, ataupun fasilitas publik, ya, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire. Silahkan dapat Anda sampaikan kepada kami melalui 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan pendengar, masih kita membahas mengenai karhutla ini, ya, kebakaran hutan dan lahan tentunya masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutla juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan lingkungan. Api ini bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutla juga dapat mengancam keanekaragaman hayati sebab api itu bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Dan kerusakan yang disebabkan karhutla tentunya juga mampu mempengaruhi keadaan tanah, pendengar, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kebakaran meningkatkan resiko erosi dan mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air. Karhutla juga mampu mengganggu siklus hidrologi, terutama saat vegetasi dan lahan gambut ini mengalami kerusakan. Kondisi tersebut bisa menurunkan kemampuan tanah untuk bisa menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, serta mempengaruhi kualitas perairan. Kualitas air juga berpotensi menurun akibat perubahan dari kondisi pada tanah dan meningkatnya sedimentasi setelah kawasan tertentu ini mengalami kebakaran. Dampak tersebut bisa mempengaruhi ekosistem perairan dan juga populasi organisme yang sangat bergantung pada kualitas air. Sementara itu, pendengar, di sisi ekonomi, karhutla tentunya bisa menimbulkan kerugian karena hasil hutan, lahan produktif, dan sumber penghasilan masyarakat ini mengalami penurunan. Karhutla dapat membuat para petani kehilangan pendapatan dan mengganggu berbagai kegiatan usaha lainnya. Masyarakat yang bergantung pada hutan juga dapat kehilangan sumber mata pencarian saat wilayahnya terbakar. Aktivitas seperti beternak, berladang, berburu, dan menangkap ikan bisa ikut terganggu karena kerusakan lingkungan ini. Pastinya masih banyak, ya, sektor-sektor lain yang akan terdampak dengan adanya kebakaran hutan dan lahan ini, pendengar. Jadi mari kita sama-sama jaga, jangan lagi ada hutan yang terbakar atau sengaja dibakar, ya. Dan jangan lagi ada lahan yang dibakar di Nabire ini khususnya. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan lagi untuk Anda, tapi setelah yang berikut ini.

0: Stop!
1: Stop. Sebelum terlambat, kita antisipasi. Eh, jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, merang apa nih? Ihi, merang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no!
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, kita ada di sesi terakhir Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Dan tadi kita sudah membahas beberapa sektor yang terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan yang ada di Nabire khususnya ya. Dan beberapa sektor lainnya yaitu sektor transportasi pendengar yang juga turut terdampak saat asap karhutla ini mengurangi jarak pandang di jalur laut, darat, ataupun udara. Kondisi tersebut bisa membuat perjalanan terganggu dan meningkatkan kebutuhan pengaturan terhadap operasional transportasi. Lebih luas lagi, pendengar, karhutla juga bisa mengganggu kegiatan pendidikan jika kualitas udara semakin memburuk dan keadaan lingkungan dinilai tidak aman. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kejadian karhutla sebelumnya pernah membuat kegiatan sekolah diliburkan di beberapa daerah yang terdampak. Dan dampak lainnya juga muncul saat masyarakat kehilangan mata pencarian, tempat tinggal, ataupun sumber daya alam. Situasi tersebut berpotensi untuk meningkatkan kerentanan masyarakat selama proses penanganan serta pemulihan pasca kebakaran. Karhutla juga memproduksi emisi karbon dalam jumlah yang terhitung besar saat vegetasi dan lahan, terutama gambut, ini terbakar. Emisi tersebut berkontribusi terhadap masalah perubahan iklim dan dapat memperbesar dampak lingkungan yang terbakar. Selain kerugian langsung, pemerintah juga perlu mengeluarkan sumber daya untuk pemadaman, pemulihan lingkungan, dan penanganan kerugian sosial ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan karhutla ini memulai pemantauan pengolahan lahan serta kesiapsiagaan dinilai penting dalam mengurangi kerugian. Itu tadi pendengar ya, dampak-dampak dari berbagai sektor akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Nabire. Dan pendengar, kami akan lanjutkan menemani Anda dalam musik dan informasi. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh bro,
1: sore ini telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Once upon a time.
4: Kayak gini, disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega manusia.
5: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

Nabire pagi ini. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, Butir, Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi menjelang siang ya untuk Anda semua. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar, tentunya semangat. Semangat Senin untuk Anda. Dan pendengar, masih di musik dan informasi kembali kami hadirkan ya untuk Anda. Dan saya mau share satu informasi ini mengenai Muhammadiyah yang tetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah ini jatuh pada 8 Februari 2027. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadan dan Idul Fitri pada 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT, 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada hari Senin 8 Februari 2027. Penetapan tersebut menjadi acuan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sementara itu, pemerintah belum menetapkan secara resmi awal Ramadan 1448 Hijriah karena keputusan tersebut itu nantinya dilakukan melalui sidang isbat. Mengacu pada kalender Muhammadiyah, Ramadan 1448 Hijriah berlangsung selama 29 hari. Tanggal 29 Ramadan jatuh pada Senin 8 Maret 2027. Adapun 17 Ramadan yang bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran itu jatuh pada hari Rabu 24 Februari 2027. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1448 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Selasa 9 Maret 2027. Berbeda dengan Muhammadiyah, pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama belum menetapkan tanggal awal Ramadan maupun Idul Fitri 1448 Hijriah. Pemerintah menggunakan mekanisme hisab dan rukyatul hilal yang kemudian menjadi bahan pembahasan dalam sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal. Dengan demikian, tanggal 8 Februari 2027 sebagai awal Ramadan dan 9 Maret 2027 sebagai Idul Fitri merupakan penetapan berdasarkan KHGT Muhammadiyah. Masyarakat yang mengikuti ketetapan pemerintah tetap perlu menunggu hasil dari sidang isbat Kemenak atau Kementerian Agama. Dan mendengar informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.

0: Factory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Dirty the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, James Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlaku.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nabire Lintas Pagi, dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selanjutnya rekan kami Hari Gunawan yang akan temani Anda di program-program berikutnya. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Saat berpose untuk kamera.

0: likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Ya, pendengar, satu lagu berjudul Adenona Sunikah dengan Orang Lain, ya. Mengantar kita pukul 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama siaran Persatu RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MUI 729 kHz. Bersama kami yang bertugas saya hari ada Agnes dan kawan-kawan di teknik menemani Anda pendengar dengan berbagai acara di Nabire Lintas Siang Senin 21 September 2026 sampai petang nanti pukul 18. Cuaca Kota Nabire cerah ya, terkesan panas. Beberapa hari terakhir cenderung berkabut asap ya, tapi sementara siang ini kabut asapnya agak berkurang, jadi sinar mataharinya terlihat sama seperti tadi malam ya. Langit cukup cerah, bulannya terlihat ya. Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 ya. Utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru. Untuk Anda yang lebih banyak mobilitasnya atau ya kegiatan atau aktivitasnya lebih banyak di jalan raya ya, dan selalu bepergian ya. Juga ketika menjemput putra-putrinya pulang sekolah. Ya, ada sejumlah siswa mungkin saja ya sudah persiapan pulang sekolah. Menemani Anda pendengar, kami sampaikan sejumlah informasi di musik dan informasi. Nanti sampai pukul 12 acara musik tradisional dan budaya, dilanjutkan berita olahraga pukul 13, kemudian Pro Dangdut setengah 2 siang sampai pukul 15. Pukul 15 musik dan informasi, pukul 16 berita daerah sore, disusul layanan masyarakat berupa pengumuman dan pemberitahuan, kemudian musik dan informasi hingga jelang tarhim dan kumandang azan maghrib. Ya, ada 1-2 lagu pendengar akan mengawali kebersamaan kita, ya, tembang-tembang hiburan pop daerah.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar dua lagu pop daerah. Yang satu lagu daerah bahasa Biak, satunya bahasa Me. Ya, mendengar ada informasi terkait cuaca ya dari Stasiun Meteorologi Do Atarure BMKG Nabire yang juga pagi tadi disampaikan di buletin berita pagi ya setelah atau di penghujung berita pagi. Ya, namun kami ingin sampaikan kembali informasi perakiran cuaca untuk Kota Nabire pada hari ini Senin 21 September. Untuk siang hari cuaca berpotensi cerah berawan. Malam nanti berpotensi cuaca berawan, dini hari juga sama berawan. Temperatur 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 60 hingga 94%, arah angin dari selatan ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Ya, tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih itu di ketinggian setengah hingga 1,4 meter. Ya. Demikian pendengar satu informasi tentang perakiran cuaca untuk hari ini. Untuk Anda yang beraktivitas, terutama warga masyarakat di kepulauan, para nelayan, ya, juga agar memperhatikan keadaan di laut ketika ada potensi cuaca berubah itu dapat memicu tinggi gelombang ya atau ombak dan ya berpotensi membahayakan. Kemudian pendengar informasi lainnya untuk nanti Asian Games juga akan kami sampaikan ya pendengar karena sangat sengit persaingan untuk memperoleh medali. Thailand tadi malam sudah menyodok masuk 5 besar ya. Indonesia turun tadi malam di posisi 12. Thailand sudah dapat 3 medali emas pendengar. Ya, untuk negara-negara ASEAN yang juga mengikuti Asian Games di Nagoya, Jepang, Thailand atletnya sudah berhasil memperoleh medali emas ya. Sekelumit atau sedikit informasi di awal musik dan informasi pendengar. Karateka Indonesia Leica Al-Humaira Lubis mendapat medali. Medalinya perunggu ya, setelah dia kalah dari wakil Kyrgyzstan ya, Begimai Orosalieva dengan pada nomor komite kelas di atas 68 kg. Ya. Jadi ini salah satu atlet Indonesia yang berhasil meraih medali tapi sementara medalinya perunggu. Ya. Nanti akan kami sampaikan pendengar informasi perolehan medali ya. Nanti kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

Iya, bahagia sama kamu dari Tisa Biani. Kalau tidak bahagia, sabar, ber, ya. Sabar itu obat. Pendengar, update klasemen medali Asia Asian Games ya. Sampai tadi pagi waktu Indonesia Barat menempatkan Indonesia di peringkat ke-12 dengan perolehan 1 medali perak, 4 medali perunggu. Ya, sementara China menduduki peringkat pertama dengan 11 emas, 6 perak, dan 3 medali perunggu. Kontingen Indonesia berhasil meraih medali perak pertama dari cabang olahraga tekbol putri. Namanya Sumaya, ya. Sumaya kalah di final dari Myanmar. Jadi begitu ya pendengar. Kalau menang ya kita dapat medali emas, tapi kalah jadi dapat perak. Sementara 4 medali perunggu diraih juga dari cabang olahraga tekbol putra, wushu putra, soft tennis bergu, dan karate. Ya. Jadi pendengar ada informasi ini berbagai cabang olahraga juga masih dipertandingkan untuk ya semoga kita dapat medali ya, medali emas dan bisa masuk peringkat 10 besar ya minimal. Karena Thailand sudah dapat 3 medali emas dan sementara mereka di 5 besar ya. Ya, Asian Games ini menjadi salah satu ajang olahraga tingkat Asia. Ya. Kalau di tingkat Asia kita bisa 10 besar itu sudah lumayan bagus ya. Seperti itu. Ya, klasemen perolehan medali sementara Indonesia di peringkat ke-12 ya. Nanti akan kami sampaikan pendengar untuk informasi perolehan medali sementara di ajang Asian Games ini ya. Ada iya. Ini harus berita-berita begini dari banyak media harus lebih banyak ini ya disampaikan ini supaya masyarakat luas bisa tahu, oh ada perolehan medali emas di Asian Games, posisi negara kita di posisi keberapa, medalinya berapa banyak. Ya, Cina unggul sementara dengan 11 emas, 6 perak, 3 perunggu. Kemudian Jepang 6 emas, 7 perak, 7 perunggu. Korea Selatan 4 emas, 3 perak, 7 perunggu. Kazakhstan 4 emas, 2 perunggu, Thailand di posisi kelima dengan 3 medali emas, 1 perak, Myanmar 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Ya, Myanmar pertama negara ASEAN yang masuk 5 besar dan sementara sekarang posisinya posisi 6 ya. Negara kecil yang harusnya kita juga bisa ya. Indonesia di urutan ke-12, 1 medali perak, 4 medali perunggu. Ya. Di bawahnya India. Baik, pendengar kita jeda dulu. Ada satu informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, satu lagu mancanegara yang oke. Ya. Anda yang suka lagu ini? Ya, untuk teman penyemangat yang masih kerja walaupun sudah hampir tengah siang, ya. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang awalnya mengira dia sudah menemukan cinta sejati dan hubungannya sempurna. Tetapi ternyata dia mengalami juga ya persoalan. Jadi dia kaget gitu, wah kok cowok saya gini. Jadi torn itu artinya terkoyak ya. Gambaran jujur tentang proses patah hati dan fase ketika seseorang mencoba menerima kenyataan bahwa hubungan yang diyakininya itu awalnya indah tapi palsu gitu. Penyanyinya Natalie Imbruglia. Ya, lagu dirilis tahun 1991. Ya. Natalie ini penulis lagu, penyanyi ya. Dari Australia. Ya, dekat sini negaranya. Pendengar, ada yang ingin berangkat besok dengan Dorlonda? Ya, persiapkan diri Anda. Juga barang bawaan mungkin ya, yang akan Anda bawa karena mungkin pindah rumah, pindah kerja, atau sekedar keperluan menjenguk keluarga di Jayapura mungkin ya, atau di Waropen ya. Kabarnya besok kapal Dorlonda rencana tiba di Nabire besok kurang lebih ya, ini perkiraan jam 12 malam besok. Jadi Selasa malam, kalau tidak Selasa malam dia hari Rabu dini hari sekitar pukul 1 atau 2 malam di hari Selasa. Dini hari ya, bukan malam. Jadi masuk di hari Selasa, dini harinya Selasa, tanggal 23. Dengan tujuan dari dari Manokwari, Nabire Waropen, dari Waropen dia ke Jayapura. Ya. Ini kapal Dorlonda hanya sekali trip saja ya pendengar. Dari Manokwari Nabire Waropen Jayapura, Waropen Nabire. Nanti dari Jayapura Waropen dia kembali ke Nabire hari Jumat tanggal 25 September ya. Kemudian lanjut ke Manokwari, Sorong, Ambon, Namlea, Bau-Bau, Makassar, Surabaya. Ada yang mau ke Bau-Bau nanti pakai kapal ini bisa. Tunggu dia kembali dari Jayapura dan Waropen. Karena banyak penumpang juga yang ke Bau-Bau ya. Ya, sekedar informasi nanti lengkapnya dan soal tiket Anda ke kantor Pelni. Kita nantikan pukul 12 ada acara bagus ya, musik tradisional dan budaya. Kami temani Anda kembali, tembang-tembang hiburan, berbagai penyanyi.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau Den, kenapa belum pergi?
3: Kira butuh tanting, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
7: Yo, it's not the end.

Ya, kita selamanya dari Bondan dan kawan-kawan. Pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire, kita bersama berikut di acara musik tradisional dan budaya.

0: Ya, bersama kembali pendengar di acara musik tradisional dan budaya, saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam. Wah, sudah banyak yang telepon ini. Halo.
1: Siang.
0: Selamat siang.
1: Dari Manado, Bunda Els.
0: Oh, Bunda Els, Manado. Lagi apa, Bunda? Apa kabar?
1: Saya kabar sehat, sejahtera, bahagia. Walaupun terkait juga hujan panas dan angin, tapi tetap sehat.
0: Berapa hari sudah tidak hujan?
1: Aduh, sebulan, sama 4 bulan.
0: Air bagaimana? Dapat di mana?
1: Air lancar, kalau air di Bunda ini lancar.
0: Bukan air kemasan ya?
1: Air kemasan.
0: Silakan.
1: Air terbuka.
0: Iya, iya. Oke, silakan Bunda.
1: Dari lagu-lagu dari lagu Manado, Haroy.
0: Apa?
1: Lagu Manado, Haroy.
0: Judulnya?
1: Haroy.
0: Haroy?
1: Iya.
0: Penyanyi?
1: Apa dia namanya? Atau apa, John? Aduh, Rindu Ngana.
0: Lagunya Rindu Ngana apa Haroy?
1: Rindu Ngana sudah.
0: Haroy ada Koni Mamahit.
1: Rindu Ngana?
0: Rindu Ngana dari siapa nih? Heidi Diana ada.
1: Oh ya, Heidi Diana itu sudah. Rindu Ngana sudah kan, Pak Haroy?
0: Iya, siap.
1: Selamat juga, selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, dan selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut, ada Pak Junaidi di Amun, salam sehat, Bang Luhut Panuli, Bang Marcel Bim, apa bisa apa sore sana, semuanya salam sehat. Ada Senja, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Novo, Mama Ina, Mama Amoin, Daisy Alto, Bapak Rahul, ada Kakak Birin, ada Mawulan, ada Damarulan, juga ada Putra Tunggal, Dharma, Putra apa ini aku satu. Pokoknya semua sudah kan yang menyatukan.
0: Iya, iya.
1: Sudah dipasang oleh perantik sehari.
0: Baik.
1: Dan pasaran semuanya selamat sehari keluarga masing-masing.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak juga, terima kasih dan selamat.
0: Selamat siang, Bunda. Salam sehat. Rindu Ngana nih, lagu Heidi Diana. Biasa saya putar. Halo.
2: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Hari.
0: Iya, dapat medali perak.
2: Ya, emas lah.
0: Emasnya udah lari tadi.
2: Belum, dia lagi bareng-bareng itu di para-para.
0: Iya, iya, silakan.

0: Mau salam buat Kak Harinya, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati 3 hari, dan jangan lupa santap siangnya Kak Hari. Kak Hari, saya mau dengar lagu dari Bangka Belitung.
1: Apa itu?
0: Si Dodo Dodoi.
1: Artinya?
0: Olah, malah bingung aku kok.
1: Iya, iya, oke. Okay.
0: Doi si Dodoi.
1: Iya.
0: Salamnya buat yang baru lewat, Bunda El. Terima kasih senggolannya, saya senggol balik. Karena karadiri ini setar membahana, mudah-mudahan juga tidak jatuh. Pegangan yang kuat-kuat. Buat Senja, Pak Dedan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Kakak Niren, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Oseng, Putra Menaung. Tak lupa juga buat Putra Putri Mungin Sidi, Bapak Mangsar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, terus buat Ingso Sambi, Putri Koridor, Makumarum Brawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Yang di toko sana Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Wari, Mama Ikram. Di Legari ada Mas Waro sama Mbak Indahnya, Putra Tunggal sama Mama Rendinya. Di Manado sana ada Bunda Anggra ini, terus Nona Fika. Di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Jaka Ibrahim, Abang Samsul, Teh Dewi, Abang Ruhut. Di Tapanuli sana ucapannya juga selamat siang. Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Masar Geri, di Pulau Nusantara ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Supiori, Mama Lani di Arwi. Ucapannya juga selamat siang. Di Timika ada Putra Putri Komoro, Bapak dan Mama Teguh, Yusuf Sambi, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yapi, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, terus buat Mas Tukul. Terus buat Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kadang, ucapannya semua selamat siang. Terus di Jambi sana ada Teh Jamila, Teh Amel, Abang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, juga selamat siang semua. Terus buat yang ada di Karadiri 12, Wiraga, SPB, yang ada di Distrik Wanggar, semua saja ucapannya selamat siang. Buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Hari, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Terus buat pemerhati di Kepulauan Papua Tengah, selamat mendengarkan acara musik tradisional dan budaya RRI Nabire. Buat Kak Harinya, jangan tidur.
1: Hampir tidur saya.
0: Ya jangan Kak Hari, ini sudah mau pergi nih. Terima kasih buat Kak Harinya. Jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
1: Lagunya ditunggu ya. Mama Bagus Karadiri 1 Nabire. Si Dodo, si Dodoi. Ya. Dodoi si Dodoi. Lagu dari Jambi. Ya, lagu ini cerita tentang seorang ibu yang gelisah karena anaknya rewel, jadi mau dikasih tidur, begitu dia nyanyi ya. Gitu ya Mama Bagus, kalau anaknya besar kayak saya kasih tidurnya gimana. Ya di belakangnya silakan. Halo.
2: Halo.
1: Ya. Silakan.
2: Selamat siang.
1: Oh Pak Junaidi.
2: Hari
1: ya.
2: Batul.
1: Gimana Ambon?
2: Ambon aman terkendali, cuaca cerah.
1: Cuaca cerah. Harga rica?
2: Harga rica naik.
1: Naik. Iya, iya. 100. Oh, 100. Nabire 200. Iya.
2: Iya,
1: silakan.
2: Nabire itu banyak utang, untuk utang-utang riba banyak itulah dari rica.
1: Tapi kering jadi tanahnya.
2: Bu Hari, terima kasih banyak, selalu diberkati Tuhan ya, harapan sehat-sehat bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dan rektor juga, kru-kru yang ada di studio.
1: Iya.
2: Kita mau menyapa, ada Bunda Elsa yang lewat itu, terima kasih banyak salamnya. Lalu Mama Bagus juga, terima kasih salamnya. Ada kita punya Putra Rema, Putra Penjenau, selamat siang dan harapan sehat juga. Ada Ibu Rosya, Boros yang ada di mana di Bias ya, selamat jalan harap. Mama siapa nih, Mama Novel juga, kemudian ada Mama Amo juga ya, selamat jalan harapan Mama Dire, Emu Diren dan Mama siapa Mumbrawer juga, lalu Mama Ayu juga yang ada di sana, selamat jalan harapan saya juga. Senja ya, Senja di selamat ya dan harapan saya juga selalu. Putra Pengah di Fakfak, selamat ya dan harapan saya juga. Ada Fika di Manado, selamat ya juga. Ada Ibu Mila juga yang di Sumatera ya, selamat ya, harapan. Bung Luhut juga di sana ya, selamat ya, harapan. Dan lain-lain semua tak berhenti, siap bersukses satu. Dengar Donci Subabunyi.
1: Donci Subabunyi.
2: Ya, dengar Donci Subabunyi jam pagi subuh di situ.
1: Kalau babunyi kenapa? Kakak Bu lari.
2: Kalau dengar Donci Subabunyi berarti mulai start, kita mulai dansa.
1: Oh, dansa. Ini yang dansa apa dong bilang Ambon ini apa? Dansa waltz.
2: Nah, okay. Ini ada bilang dengar Donci Subabunyi mulai ketong jangan takisu, takisu artinya jangan ragu-ragu. Begitu.
1: Jangan ragu.
2: Iya. Naik.
1: Cari ada pasangan.
2: Cari pasangan sudah, helap panjang sudah begitu. Apa wal situ helap panjang.
1: Oke. Okay. Iya.
2: Ada kira.
1: Ada lagunya.
2: Oke. Okay. Terima kasih, ya. Mari dangke.
1: Dangke baik, dangke banyak. Iya. Aduh, Donci itu alat musik. Donci Subabunyi dan langsung cari pasangan dansa waltz. Dulu saya pernah belajar dansa waltz itu. Kebetulan teman dari Ambon kasih gerakannya, saya lihat enak sekali, tapi tetap tidak bisa ya kalau tidak biasa. Oke, ada lagi, silakan. Halo, selamat siang. Halo. Iya. Iya, silakan.
3: Siang.
1: Selamat siang. Dari siapa? Jaringannya jelek ini. Iya. Tutut. Halo? Iya, putus ya. Oke, nanti dicoba cari posisi yang lebih bagus di halaman biasanya. Halo? Wah, putus juga. Kalau ada yang mau lewat telepon HP bisa di 0813-54-94-419 atau di 0984-22-074. Halo, selamat siang. Pak Guru.
2: Selamat siang, Bung Har.
1: Siang-siang bikin apa?
2: Lagi selesai makan sambil duduk monitor monitor RRB.
1: Iya. Oke, silakan Pak Guru.
2: Iya. Bung Harp, saya minta satu lagu dari The Brothers yang berjudul Putus di Tengah Kerinduan.
1: Putus-putus ya. Putus nyambung. Iya. Iya, oke.
2: Okay. Ya, lagu ini untuk menghibur Mama Bagus, Benja, Palex di Pulau Nau, Mama Rumprawer, Amo Indesi, terus Mansur-Mansur, Pak Yeri di Sorong, Bunda Ima di Mamere, temanku Paci Tanaki dan Paci Sanoi.
1: Yeah.
2: Mama Novel, Mama Lani, Mama Alfa di Cirebon. Terus sementara yang ada duduk di dalam rumah ini di teras depan yang malam itu Bung Hari kami duduk.
1: Iya.
2: Putri Rundai dan Putri Nusi. Cinta. Ya, itu dulu.
1: Itu dulu.
2: Ya, nanti baru disambung lagi.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Oke, Bung Hari, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih. Pak Guru di Kalibobo, Nabire. Lagunya Putus di Tengah Kerinduan. Putus di Tengah Kerinduan. Ya. Kalau layang-layang itu Malenggang. Wah, layang-layangnya Malenggang. Malenggang Putus. Mama Ukiri, selamat siang.
3: Halo. Selamat siang Bung Ari.
1: Iya, Mama lama sekali tidak gabung. Kenapa? HP hilang?
3: Tidak, Mama yang tidak pernah monitor.
1: Oh, kenapa?
3: Radio. Mulai dari bola kaki, putus tidak pernah.
1: Dari Piala Dunia sampai hari
3: iya,
1: ini.
3: Iya, Piala. Juga.
1: Iya, iya.
3: Ya, okay. Bung Ari untuk semua saja.
1: Iya.
3: Kemudian sampai yang baru lewat tadi, semua yang di luar Papua, semua saja kemudian.
1: Iya.
3: Lagunya Bung Ari lah. Dari Bintuni satu salah satu
1: Bintuni
3: dari, ya
1: oke okay. Baik
3: itu saja, selamat siang, selamat bertugas Bung Hari.
1: Terima kasih Mama, selamat siang Mama Mukiri di Topo. Ya, waktu Piala Dunia Mama monitor, setelah Piala Dunia radio kok blef. Ya, dengar-dengar ya Mama pagi-pagi begitu atau malam karena banyak informasi. Oke, kita jeda dulu, lagunya sudah siap, selamat mendengarkan.

0: Ya, gadis Teluk Bintuni, lagu yang baru saja kita dengarkan di request oleh Mama Mauri di Topo. Ya. 15 menit jelang pukul 1 siang. Kembali pendengar, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam acara musik tradisional dan budaya. Kabupaten Teluk Bintuni, salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, ibu kotanya Kota Bintuni. Ada yang pernah ke sana? Ya. Di sana banyak kepiting ya. Karena masih banyak hutan mangrove atau hutan bakau. Penghasil kabupaten ini penghasil minyak dan gas bumi. Tempatnya di Babo, Distrik Babo. Ya. Cuaca Kota Nabire cerah, panas ya. Langitnya juga sudah terlihat biru. Jadi kabut asapnya agak kurang, tapi ada di beberapa bagian kami lihat di Kali Harapan masih cukup kabut asap ya. Ada api kayaknya ya di bukit situ. Kelihatan dari Jalan Merdeka, asap dari bukit di dekat pemakaman Giri Mulyo. Jadi asapnya naik. Ya, belum ada. 0984220074 atau 0813-5494-419 masih di musik tradisional dan budaya. Halo, selamat siang, Pak Guru.
1: Ya, Burhan.
0: Ya, silakan.
1: Tolong putar lagu Gadis Kuati Sore.
0: Gadis Kuati Sore.
1: Ya. Gadis dari Petrus Uboba.
0: Oke. Siap.
1: Kata yang ini untuk menghibur semuanya sedang menitor. Semoga lagu ini dapat menghibur. Oke, itu saja saya berikan kamu.
0: Ya.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Tuhan berkati. Gadis Kuati Sore. Kayaknya tadi Pak Guru saya lihat dia naik Johnson. Aduh. Ya. Sambil makan siang, selamat makan siang. Lagunya lagu-lagu daerah, ya. Acara ini setiap hari Senin sampai Minggu siang dan malam, ya. Malamnya nanti pukul 10 lebih 5 atau 10 menit. Ya, kalau Jumat tidak ada karena ada siaran langsung ibadah sholat Jumat. Ada lagi satu penutup pintu atau yang pegang kunci. Amo Winde, kamu tidak monitor kah? Lagi sibuk. Amo Winde di Serwini. Ya, selamat siang. Ada Mama Ayu juga ya di Topo. Selamat siang. Warga masyarakat di beberapa tempat masih kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi sumurnya kering, cari airnya susah, terpaksa beli. Ya.

Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan nanti di acara Pro Dangdut ya, setelah berita olahraga 1:30 siang.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali Kak Hari, Mama Bagus di penutupnya.
0: Kembali uang kembalian ya?
1: Iya, kembalian tadi berapa? Kembalikan ke saya Kak Hari.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kak Hari, lagu Papua Gadis Kali Biru buat yang ada di Timika sana ini.
0: Iya.
1: Terus salamnya buat Kak Hari, sukses menyertai Kak Hari, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati Kak Hari. Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Iya, kembali kasih. Gadis Kali Biru. Gadis Kali Biru. Kali Biru itu ada di ya mana ya, saya lupa. Di Papua Barat ini, di di ini Raja Ampat ya, Kampung Warsambin, Teluk Maya Libit ya. Tapi dengar-dengar ada juga di Maibrat ya. Oke, kita cukupkan, lagunya sudah siap, selamat mendengarkan.

Ya, Gadis Kali Biru, lagu yang baru saja kita dengarkan, mengakhiri kebersamaan kita pendengar di acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita berpisah kembali bersama ya di acara yang sama.

Fikri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland.
1: Nurdiansyah melaporkan.
2: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
3: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad, Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Sarki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Bobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
4: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
3: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
4: There'll be no different.
3: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
3: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu.

akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Intamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Jan Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kendangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Nadia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi

0: sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Besecki di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
1: Event is more emotional to do it in.
2: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
3: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
2: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
3: I think second position was the maximum.
0: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Rasanya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjadi

Dan debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef The Mission, tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1.

0: 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persija. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
1: Jadi, kalau bilang, kita cukup jauh. Dan pasangan padat, kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
0: Klopp juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persija menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Memang pertama kita di malam hari juga Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita mengalami kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol.

0: kali 13 pemain semua saya bilang waktu di ruang ganti, tapi menurut masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak bangga.
1: Pelatih Persema Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
2: Tapi yang terjadi tadi Persema bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara mereka bermain sehingga Persema lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengawasi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persela Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Harif Prakima Warga.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Biasanya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat 3 poin, kita dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikan anak muda, masih muda 26 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbunyi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain bagus, secara tim juga sudah kompak. Mungkin soal terjadi lagi dan semoga dan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka masih di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire setelah kita dengarkan tadi dinamika olahraga dari Pro 3. Berbagai berita olahraga dalam dan luar negeri. Sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 13 lebih 35 menit. Ya, cuaca masih cerah. Aktivitas siang hingga sore bahkan malam kami yakin masih bergulir ya seperti biasa. Apalagi di hari Senin cenderung banyak kegiatan di sejumlah tempat kerja Anda. Ya pendengar, kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Mendengar bersama kembali di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu, berbagi salam lagunya dangdut ya, via telepon 0984222074 atau 0813 5494419. Sudah ada yang bergabung. Selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan Hari,
0: Dangdut adalah kita. Ini nomor lain ya?
1: Enggak loh kak, nomor saja satu.
0: Cuma satu?
1: Iya.
0: Tidak ada yang lain?
1: Gak ada kak, belum.
0: Belum, iya.
1: Belum.
0: Oke.
1: Ya Kak Ari, selamat bertugas, sehat selalu dan minta Allah SWT. Tak kurang satu apapun Kak Ari ya, bahagia tentunya bersama keluarga.
0: Oke.
1: Juga buat Kak Ari sendiri. Sehat selalu. Lagunya Helikopter Turun ke Padang Kak.
0: Helikopter Turun ke Padang.
1: Iya, vokal Asu.
0: Siapa?
1: Ajeng Febria.
0: Oh, Ajeng Febria.
1: Ya, helikopter turun ke Padang.
0: Turun ke Padang.
1: Ya.
0: Kenapa turun ke Padang?
1: Ya, ingin ke ini kak, ke restoran Padang gitu paling ya kak.
0: Tidak ke Taman Gizi.
1: Aduh, Taman Gizi sepi kak. Ya, Kak Ari. Salam-salam dulu, satunya buat sejati bisan buat Mama Bagus, salam-salam selalu, Amoy Desi, Bapak Kudiumi, salam-salam selalu, Nona Fika, Bunda Imah di Momere, Mama Siva, Mama Teguh, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Rumbrawer, Bang Luhut Tapanuli, salam sehat selalu, terus buat Putra Meno, selamat siang Putra Meno, sehat selalu juga, terus siapa nih ya? Oh, yang lagi ngedengerin suara senja, yang tak lupa buat ini ya. Om aku di Wiraska SPA, Om Harto dan Mbak Pratinya. Semoga terhibur dan salam sehat selalu keluarga tentunya. Oke Kak Hari, lagunya ditunggu. RRI Jadi Udara, matur thank you.
0: Ya, sama-sama. Lagunya Helikopter Turun ke Padang. Oh, ya ya, di belakangnya. Selamat siang.
2: Selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Hari.
0: Mama Bagus turun ke mana?
2: Saya turun ke Karanggiri saja lah, di Padang itu uangnya banyak.
0: Oh, tidak ke Kali?
2: Enggak. Sudah kemarin Kak Hari.
0: Sudah kemarin, oke.
2: Sekarang berhenti, cepat-cepat baru. Nanti 2 hari lagi baru ke Kali.
0: Iya. Yeah.
2: Kak Hari, aku mau denger lagu dari siapa ya, judulnya Goyang Dombret itu.
0: Goyang Dombret.
2: Nah, itu penyanyinya siapa terserah, yang penting judulnya Goyang Dombret, Kak.
0: Iya, ada.
2: Salamnya buat Kak Hari, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari, terutama Kak Harinya. Terus buat Senja, Pak De dan Bude Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Kakak Diren, Ningsu Sambi, Putri Koridor, Mas Sumarum, Brawer Amo, Bapak dan Mama Korin Sanu, Mama dan Bapak Jen, Mama dan Bapak Rahel. Tak lupa juga buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Menao, Putra Oseng, Bapak Mansar Mansor, Opami Kowa Valen. Tak lupa juga buat yang di Timika sana, Putra Putri Kumoro, di Legari ada Mas Warang sama Putra Tunggal, di Legari di Toko ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mugiri, Mama Ori, Mama Ikram. Tak lupa juga di Cirebon ada Alfa, di Jogja Bapak Mas Argeri, di Bali ada Bapak Nyoman, di Jakarta ada Teh Ria, di Manado ada Nona Vika, no. Buat Bunda Anggra ini Bunda El, terus buat Teh Jamila, Teh Amel, tak lupa juga Bang Nasron, terus buat Bang Andi, Abang Yusuf, ucapannya selamat siang. Di Banjarmasin ada Bang Jojo, Bang Junaidi, Abang Jaka Ibrahim, Abang Samsul, Abang Rizki, Teh Dewi. Di Tapanuli ada Bang Ruhut. Terus buat di Numeri sana ada Bunda Iman. Terus buat di Pulau Nusana Pak Arif, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Superiori, Mama Lani di Arui. Tak lupa juga buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Marulan, Mbak Piti sama Mbahnya, Mas Tukul. Terus buat Mbak Lin, buat Bunda Novel, Bunda Puja Putri Kacang, ucapannya semua selamat siang. Bapak dan Mama Teguhnya sudah, terus buat ke warga Karadiri tanpa terkecuali, pokoknya yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan acara Perodang Dudang, terus adalah kita RRI Nabi Ribut keharinya. Lagunya ditunggu, jalur dikembalikan. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih, mamanya bagus. Lagunya Goyang Dombret, lagu yang dipopulerkan Inul ya, tapi saya pilih yang Ika Bella. Goyang Dombret itu mirip apa, tarian ronggeng di Karawang. Halo, selamat siang.
3: Halo juga, selamat siang.
0: Oh,
3: kita
0: ini Bang Nasrun punya nomor.
3: Iya betul.
0: Iya. Ekor berapa Bang Nasrun?
3: Ya.
0: Ekornya berapa?
3: Ekornya berapa? Iya, 80.
0: 1380. Oke, okay. Silakan Bang Nasrul.
3: Ya, lagunya siapa? Cerita lagu tadi ini. Lagunya Rafiq.
0: Rafiq apa?
3: Pandangan pandangan pertama.
0: Pandangan pertama, kedua kenapa? Kedua bosan ya.
3: Bukan.
0: Tidak. Pertama saja. Oke. Iya.
3: Pertama-tama Bang Robinya sahabat tugas, saya bersama kalau berumah, terus saya selamat datang sanggupa kepada Mama Ayu, ada kamu dan Manopir, Mataku, ada Irene dari Jakarta dari Bogor, ada Pak Alex, ada Iwan, Bung Leman, ada Mas Sohi, ada Bagus.
0: Iya. Suaranya iya, makasih Bang Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun ternyata nomornya tadi. Iya, nanti saya simpan ya Bang Nasrun. Di belakangnya silakan. Sudah 3 penelpon, ada Mama Bagus, ada Senja, ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. 0984-22074 atau 0813-549-4419. Acara Prodangdut Dangdut adalah kita.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, lagunya Evi Tamala, Suara Hati. Sebelumnya ada Angka 1, Caca Handika, Arafik, Pandangan Pertama. Juga ada Ajeng Febria, Helikopter Turun ke Padang. Dan satu lagu sebelumnya, Ika Bella, Goyang Dombret. Halo.
1: Halo. Sama sore minggu, ya sama sore minggu lan sore.
0: Amo bikin?
1: Amo ada cuci pakaian ya, mbak Amo masak ya ini. Nanti Amo masak.
0: Tadi malam.
1: Lagu satu. Iya. Lagunya tuh Maya.
0: Maya kenapa?
1: Amo minta lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Iya. Maya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Iya. Sama sore hari lagu. Maya. Ama salam bahasa Maya masuk. Ama salam balik saja.
0: Oke.
1: Lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu. Makasih Amo. Amo mencuci pakaian. Waduh, saya bantu kak. Amo Winde. Lagunya Maya, Muksin Alatas. Yang lewat HP juga boleh langsung saja. Halo.
2: Halo, selamat siang Bung Heri.
0: Selamat siang. Bunda Ima, silakan.
2: Ya, Bung Heri buat semua yang sudah pada gabung, selamat siang saya sebelum kompak di sini.
0: Iya.
2: Ya, lagunya tuh Kabut Bukit Meriam, mungkin sudah hujan turun kabut.
0: Kabut Bukit Meriam, ini siapa?
2: Dengan Mades, mantan desa Wahatia.
0: Oh, aduh, suara lain sekali. Habis minum air kelapa ke apa ini?
2: Ya, Bung Heri baru habis minum es ini.
0: Es cincau? Iya.
2: Bung Har, semua yang sudah pada gabung, yang lagi monitor di siang hari ini, selamat siang saja, selamat menikmati Bodandut di siang hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Pak Winde si Budes punya selesai jemur.
0: Jemur, sudah jemur, oke.
2: Okay. Oke. Okay. Buat semua yang sudah pada gabung, selamat siang saja, Bung Har tetap semangat sampai bergantian nanti, sukses selalu.
0: Iya.
2: Yang hari, terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Desa. Suara lain jadi. Ya, Pak Sakir. Waalaikumsalam. Silakan.
3: Iya, saya dari sementara di kandang lagi nih. Mau ambil telur ini, Mas Adi.
0: Kandangnya siapa?
3: Kandang di SPB, Mas Adi.
0: Oh, kandangnya sendiri, oke.
3: Iya, masih di SPB ya. Besok baru turun ya. Nginap dulu satu malam, besok baru turun.
0: Oke. Silakan.
3: Iya, salam-salam buat yang sudah masuk, Mas Ari. Saya request lagu yang biasa, Mas Ari.
0: Lika-liku. Oke.
3: Iya. Dengan Dinda Bestari bisa, Mas Ari. Sekalian Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari. Okay. Dinda Bestari itu keroncong.
3: Oh iya, tapi kan masuk di dangdut juga dong, Mas Ari.
0: Versi dangdut saya carikan ya.
3: Iya, siap. Siap, Mas Ari. Ya begitu aja Mas Ari, okay. Makasih lagi Mas Ari.
0: Ya.
3: Selagunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Lika-liku laki-laki. Oh tidak, Lika-liku saja. Revina Nina. Ini lagunya bagus ini ya. Biasanya di acara-acara orang nikah. Lika-liku na na na na na dung dung. Ya. Pak Sakir, rajin selalu ya, punya apa ternak ini, peternakan ayam petelur di SPB. Oke, ada lagi, tadi 53 kayaknya Damar Wulan tuh, ayo Damar, gabung-gabung sekali-sekali, kenapa takut ya.

0: Ya, Dinda Bestari, lagu yang sedianya bergenre keroncong tapi dinyanyikan dengan irama dangdut remix. Pak Sakir, gimana? Terhibur ya? Ya, yang penting happy. Oke, kita lanjutkan sesi terakhir acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Makasih dari lagunya dari putar.
0: Iya, sama-sama.
1: Untuk menghilangkan kantuk ini saya
0: aduh, ngantuk.
1: Kita laku kopi lambada.
0: Apa?
1: Iya. Kopi lambada, Kak.
0: Oh, kopi lambada.
1: Iya, kopinya spesial nih, murni.
0: Murni.
1: Iya. Iya. Terus salamnya buat semua tanpa terkecuali yang lagi stay dari awal sampai akhir ini ya. Makasih telah meramaikan RRI kita. Oke, Kak Hari, lagunya ditunggu.
0: Oke.
1: Okay. RRI jadi udara. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Kopi lambada. Kopi lambada. Siapa yang nyanyi ya? Masa Ajeng lagi? Ya Ajeng aja dah. Oke, di belakangnya katanya untuk menghilangkan ngantuk lagunya Kopi Lambada. Saya nggak ngantuk sih. Nanti malam baru ngantuk. 0984-22074 atau 0813-5494-419 masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang, gendut ada lagi, Tata Kahari.
0: Baru mau tutup ini, gabung mamanya Syifa.
1: Iya, Kahari.
0: Kenapa? Umbah-umbah ya?
1: Kerjaannya banyak, Kahari.
0: Oh, kerjaannya banyak, oke. Iya. Silakan.
1: Request lagi dulu, Kahari, dari Adela. Judulnya kawin kontrak.
0: Adela, kawin?
1: Kawin kontrak.
0: Bukan,
1: Adela.
0: Bukan kawin lari.
1: Di kontrak aja kari.
0: Oke, lagunya siap.
1: Iya, lagunya siap buat Mama Bagus, buat Putra Rema, buat Senja, buat Pak D dan Bude Gebreknya, buat Amo, Diren, Mama dan Bapak Teguh, Mama Ulan, Mama Mukiri, Ditopo, kemudian buat Pak D Tunggal, buat Mama Ulan, Mas Waro, Mas Bang Nasrul, Bang Luhut, selamat istirahat. Semoga terima kasih ke hari
0: ini. Ya, sama-sama kembali kasih. Adela kawin kontrak, oke. Di belakangnya yang terakhir. Acara Pro Dangdut setiap hari siang pukul 1:30 sampai selesai. Ya, untuk yang masih ingin berbagi, sesi terakhir sudah bergabung Senja dan Mama Syifa. Lagunya sudah kami siapkan. Jelang sore cuacanya masih cerah ya. Aktivitas siang ini di berbagai pekerjaan atau kegiatan ya, semoga lancar, membuahkan hasil. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti kami putarkan lagunya. Lagunya Ajeng Febria dan Adela. Selamat mendengarkan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, kita cukupkan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Dengan harapan dapat kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, selamat berapa saja, dan sampai jumpa.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara dari Jalan Merdeka nomor 74 dan dari pemancar RRI di Kampung Wadio Nabire Barat, Kabupaten Nabire, ya. Melalui FM 96,8, 97,6 MHz dan MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming Pro 1 RRI Nabire di RRI Digital. Sudah pukul 15 ya, atau pukul 3 sore. Terasa cepat waktu ya, pendengar, setiap hari bangun pagi sudah sore. Ya, semoga sehat selalu, dan yang saat ini sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh. Kami punya sejumlah lagu, pendengar, juga sejumlah informasi yang menarik ya untuk diketahui sesaat lagi.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, lagu dari Mario Declau, Mario Declau dan kawan-kawan ya, salah satunya tadi yang dinyanyikan adalah Cinta Pramuria, lagu yang dipopulerkan juga oleh Lola Drakel. Ya, pendengar, informasi terkait P3K penuh waktu didorong beralih jadi ASN melalui tes kompetensi mulai tahun depan. Ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3 penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara atau ASN, yaitu mulai Januari tahun depan, melalui mekanisme tes kompetensi ya. Ini sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027. Untuk P3K penuh waktu ini akan didorong menjadi ASN tetapi tentu dengan tes kompetensi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Rico Menosa kemarin ya. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI Rico Menosa, rencana itu merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.000 ya. 908.617 orang. Dari jumlah itu sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Ya. Anggota Komisi 10 DPR RI Rico Menosa mengatakan P3K paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Kebijakan itu menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Dirinya berharap pelaksanaan tes kompetensi bagi P3K penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir guru. Ya, dia mengatakan jangan sampai tes kompetensi ini justru menjadi hambatan, harus ada kepastian terhadap hak dan status tenaga pendidik dalam proses transisi tersebut. Ya. Jadi kabarnya sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi P3 penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa melalui tes. Sementara itu peluang untuk menjadi PNS tetap dibuka melalui jalur seleksi. Ya, informasi kami kutip dari rri.co.id. Kita jeda lagi pendengar, ada informasi lain yang juga menarik sesaat lagi.

Ya, Sayonara lagu dari Toton Karibu. Ya, sebelumnya ada Cincin Emas dari Kekasihku. Selamat sore pendengar, apa kabar? Semoga kabar baik, yang berjualan tetap semangat. Ya, sejumlah pedagang menyebutkan beberapa komoditas harganya masih tinggi ya. Harga rica bervariasi dari 200 sampai 200 ribu sekian. Ya, tergantung dari jenis rica atau jenis cabai dan kualitasnya. Harga sirih juga ya, pendengar, belakangan harga sirih sudah mencapai 700 ribu rupiah lebih. Mungkin saja ada yang sudah 800-an ribu ya. Tidak saja di Nabire, tapi di banyak daerah, Manokwari, Jayapura, ya, juga di daerah yang lain. Kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman, komoditas perkebunan atau pertanian warga, panennya sangat menurun, ya. Tanaman-tanaman tertentu itu membutuhkan persediaan air yang cukup. Kalau punya kebun sekian luas ya, misalnya 1 hektar lebih, itu membutuhkan air yang cukup banyak ya. Untuk keperluan sehari-hari saja sudah sulit ya, apalagi menyirami tanaman yang begitu banyak. Jadi ya petani hasil panennya tidak begitu banyak. Satu informasi berikut ini tentang TNI membangun 20 jembatan untuk membuka konektivitas di Papua Tengah. Jajaran Korem 173 Praja Vira Braja telah menyelesaikan pembangunan 20 dari 28 jembatan Garuda Merah Putih di 4 kabupaten di Provinsi Papua Tengah untuk membuka konektivitas masyarakat dan memperlancar mobilitas barang dan orang. Kepala Seksi Teritorial Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infantri Fajar Wibawa Angkasa, kemarin hari Sabtu ya, mengatakan pembangunan jembatan dilaksanakan di Kabupaten Mimika, Nabire, Deyai, dan Kabupaten Puncak. Sedangkan 8 titik lainnya masih dalam proses penyelesaian. Ya, pembangunan jembatan Garuda Merah Putih ada 28 titik ya. Sisa 8 titik yang masih dalam proses pengerjaan. Yang 20 sudah jadi semua. Ya. Menurut Kepala Seksi Teritorial Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infantri Fajar Wibawa Angkasa, bahwa 20 jembatan yang selesai sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka akses antar kawasan dan memperlancar mobilitas warga di sejumlah wilayah di Papua Tengah. Sementara itu, 8 jembatan yang masih dalam proses pembangunan tersebar di 3 kabupaten, yaitu 2 titik di Kabupaten Mimika, 4 titik di Nabire, dan 2 titik di Kabupaten Puncak. Ketersediaan jembatan yang menjadi bagian penting dalam membuka konektivitas wilayah, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses transportasi. Ya. Jembatan yang telah dibangun juga membuka akses masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk membawa hasil pertanian menuju ke fasilitas pendidikan, juga melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Ya. Salah satu jembatan dengan ukuran yang paling besar atau terbesar itu ada di Kabupaten Mimika dengan panjang sekitar 50 meter, lebarnya 10 meter. Jembatan tersebut dapat dilalui kendaraan roda 4 maupun kendaraan yang berukuran besar. Kemampuan jembatan untuk dilalui kendaraan tersebut membuka akses transportasi yang lebih memadai
termasuk untuk mobilitas barang dan hasil produksi masyarakat setempat. Ya. Demikian satu informasi dari Berita Antara. Ada informasi lain pendengar, tapi nanti kami sampaikan di Berita Daerah sore. Ya, kita nantikan Berita Daerah pukul 16.00.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Nabire sore ini.

Ya, Raisa dan Ahmad Dhani dengan lagu berjudul Biar Menjadi Kenangan. Baik pendengar, kami ajak Anda menantikan saatnya berita daerah pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Bintang Radio Indonesia Arena Bihire 2026 telah menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi dengan melahirkan 6 talenta terbaik putra-putri.
1: Bintang Radio itu punya suara yang bagus saja sampai dia juara, tapi tentunya dia memiliki karakter, dia rendah hati.
0: Maraknya kasus kekerasan dan bullying anak jadi perhatian semua pihak. Orang tua diminta perkuat komunikasi bersama anak.
2: Karena sebagai orang tua, mereka yang lebih paham, memahami anaknya.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program 1 RRI Nabire Senin 21 September 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Nabire tahun 2026 telah menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi dengan melahirkan 6 talenta terbaik putra dan putri. Para juri kini

0: Sementara kategori putra, Jensen Dusi Kakiai menjadi terbaik 1, Ohar Ariwei terbaik 2, dan Muhammad Syarif Letsoin terbaik 3. Kepala LPP RI Nabila Surya Estali berharap para juara agar tidak cepat puas, terus berlatih dan mampu membawa nama Papua Tengah ke tingkat nasional.
1: Harapan saya kepada mereka yang juara Bintang Radio tahun ini bukan hanya bahwa Bintang Radio itu punya suara yang bagus saja sampai dia juara, tapi tentunya dia memiliki karakter, dia rendah hati, dan kemudian dia juga terus berlatih dan jangan cepat puas. Dan tentunya harapan saya bahwa yang juara di RRI Nabire ini dari Papua Tengah bisa bertanding lagi, bisa lolos seleksi lagi di tingkat Korwil, sehingga bisa membawa nama Papua Tengah ini ke tingkat nasional di Bintang Radio tingkat nasional.
0: Sementara itu, juara terbaik satu putra Jensen Jusika Kiai dan terbaik satu putri Janet Angelina Moritanton terus mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih. Keduanya juga menyampaikan pesan agar generasi muda yang memiliki bakat tidak berhenti berlatih dan berani menunjukkan kemampuan.
2: Kalau untuk kesan yang pertama sih senang sekali karena ini untuk yang pertama kali saya ikut Bintang Radio. Untuk teman-teman yang baru mau ikut, harus tetap semangat, tetap latihan, sehingga apapun yang kita latihkan itu pasti kita bisa tampilkan dengan baik. Semangat.
3: Kalau untuk saya kesan sangat senang, sudah pasti ini kedua kalinya saya mengikuti Bintang Radio. Puji Tuhan, dua-duanya dikasih juara dan dikasih kepercayaan untuk Tuhan. Dan menang ataupun kalah, percaya kalian sudah kasih yang terbaik dan kalianlah bintang sesungguhnya.
0: Selain melalui Bintang Radio, RRI Nabira juga menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang bagi generasi muda, khususnya anak-anak muda si Papua dalam mengembangkan minat dan kemampuan di bidang seni dan musik. Melalui program 2, RRI Nabire membuka ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan hobi, menunjukkan kemampuan, menambah wawasan, serta berkumpul bersama komunitas dalam berbagai program siaran. Dengan berakhirnya Bintang Radio RRI Nabire 2026, para juara diharapkan dapat terus mengasah kemampuan dan menjadikan pengalaman kompetisi sebagai langkah untuk berkembang serta membawa nama Papua Tengah ke panggung yang lebih luas. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
4: Berita lainnya, maraknya kasus kekerasan dan bullying anak jadi perhatian semua pihak. Orang tua diminta perkuat komunikasi bersama anak. Selengkapnya Jodefri Panjaitan melaporkan.
5: Maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur serta tindakan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah menjadi perhatian berbagai pihak di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berdampak terhadap tumbuh kembang dan kesehatan sosial anak, tetapi juga dapat menjadi salah satu faktor yang membuat anak rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk paparan paham radikalisme di lingkungan sosial maupun ruang digital. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam membangun perlindungan anak sejak dari lingkungan keluarga. Kepala Satuan Tugas Wilayah Papua, Densus 88 Polri, Komisaris Besar Polisi Surya Putra SIKMIK, mengatakan anak merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dan pendampingan, khususnya di tengah perkembangan teknologi digital yang membuat berbagai informasi dapat dengan mudah diakses. Menurutnya, orang tua perlu mengetahui aktivitas anak, termasuk lingkungan pergaulan, penggunaan media sosial, serta konten yang dikonsumsi setiap hari, dan pendampingan tersebut harus dilakukan melalui komunikasi yang baik, bukan hanya dengan memberikan larangan.
6: Jadi orang tua itu memiliki otoritas yang sangat kuat, sekaligus juga tanggung jawab ketika orang tuanya tidak menjalankan otoritasnya sebagai orang tua yang sehat, orang tua yang cerdas. Nah, ini potensinya muncul ketika orang tua itu melalaikan sepertiga bagian hidup anak itu dan menyerahkan pengasuhan, pembinaan, komunikasi yang intens kepada dunia digital. Pertanyaan saya, siapa yang mengasuh anak kita hari ini? Ternyata yang mengasuh anak kita hari ini lebih banyak adalah ruang-ruang digital. Di mana ruang-ruang digital itu selain menyimpan keberkahan, juga menyimpan masalah.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire, Nurmawati, menilai kasus kekerasan dan bullying terhadap anak membutuhkan keterlibatan bersama antar keluarga, sekolah, pemerintah, serta masyarakat. Anak yang mengalami kekerasan maupun perundungan dapat menghadapi berbagai dampak terhadap perkembangan dirinya, dan oleh karena itu, keluarga dan sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung anak untuk tumbuh serta berkembang. Orang tua juga diminta membangun kebiasaan berdialog dengan anak, sehingga anak memiliki ruang untuk menceritakan persoalan yang dihadapi, termasuk ketika mengalami tekanan, kekerasan.

0: perundungan maupun ketika menemukan konten yang mencurigakan di media sosial.
1: Mari kita sama-sama berdampingan, karena sebagai orang tua mereka yang lebih paham memahami anaknya, karena mereka yang merawat mulai dari kecil hingga dewasa. Kita pasti bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Mungkin yang biasanya seperti ini tiba-tiba berubah seperti ini. Terus jangan sampai menghilangkan komunikasi dengan anak. Seperti apapun, komunikasi harus dijaga. Kita harus selalu menjaga komunikasi agar anak merasa nyaman komunikasi, tidak dengan bentakan, tidak dengan kekerasan. Komunikasi lebih enak pakai hati. Kita ajak bicara baik-baik, dan setiap kali anak ingin berkomunikasi, kita harus selalu siap. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu siap. Karena kadang anak-anak tiba-tiba ingin menyampaikan, tapi kadang orang tua asik dengan gadgetnya juga. Saya minta juga orang tua untuk membatasi anak-anak bermain gadget, untuk selalu memeriksa gadget mereka. Aplikasi-aplikasi apa saja yang mereka pasang di gadgetnya mereka. Pokoknya mereka harus selalu bisa mengontrol anak-anaknya untuk tidak, istilahnya tidak semaunya untuk keluar rumah, tidak seenaknya saja melakukan apa yang mereka mau.
0: Kolaborasi antar orang tua, sekolah, pemerintah, dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk menjaga kekerasan terhadap anak sekaligus memperkuat ketahanan anak dari berbagai pengaruh negatif. Upaya perlindungan anak tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan ketika kasus telah terjadi, tetapi melalui pencegahan dan pendampingan secara berkelanjutan sehingga anak-anak di Nabire dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat. Jeffrey Banjatan melaporkan.
2: Berita berikutnya, kebutuhan kantor imigrasi di ibu kota Provinsi Papua Tengah, yaitu di Nabire, diharapkan dapat terwujud. Hal itu diharapkan pemerintah Provinsi Papua Tengah agar pengawasan orang asing di Nabire dapat dilakukan secara maksimal. Kembali Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong terbentuknya kantor imigrasi di wilayah Papua Tengah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah tersebut. Dorongan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Provinsi Papua Tengah, Haji Tumiran. Keberadaan kantor imigrasi di wilayah Papua Tengah dinilai penting mengingat wilayah provinsi yang luas serta meningkatnya mobilitas orang asing yang datang untuk berbagai kepentingan, baik pekerjaan, investasi, pendidikan, maupun kegiatan lainnya. Ia menilai pengawasan orang asing tidak cukup hanya dilakukan melalui koordinasi antar instansi, tetapi perlu didukung dengan kelembagaan dan pelayanan keimigrasian yang berada langsung di wilayah Papua Tengah.
3: Selama ini kelemahan kita di masyarakat, terutama ketika kita akan mengurus paspor, itu juga mengalami kendala. Kita harus pergi ke Biak atau ke Jayapura atau mungkin ke Timika. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup tinggi, sehingga ini menjadi keluhan masyarakat kita, terutama di Nabire dan sekitarnya ini. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah, ini melalui Bapak Gubernur, kemarin sudah menyatakan bahwa kami mendukung sekali keberadaan kantor ini. Sehingga beliau menyampaikan kita akan segera membuatkan rekomendasi untuk mendukung dilaksanakan atau dibentuknya kantor imigrasi di Provinsi Papua Tengah ini. Minimal kantor imigrasi di Nabire, atau minimal lagi mungkin kantor layanan pelayanan paspor, mungkin yang paling kecil lah itu, mungkin sebagai embrio untuk kantor imigrasi, dan juga nanti ada kantor wilayah di Provinsi Papua Tengah. Ini dari sisi pemerintah Provinsi Papua Tengah ini sangat mendukung.
0: Melalui koordinasi yang baik, keberadaan orang asing di Papua Tengah diharapkan dapat terdata dan terpantau dengan baik, sehingga apabila ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat segera dilakukan langkah penanganan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga berharap pembentukan kantor imigrasi di wilayah Papua Tengah dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat kepada masyarakat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kehadiran Institut Sains Kesehatan ISK Anigou Nabire diproyeksikan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi berkualitas khususnya di bidang sains dan ilmu kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Robby Vanindi selengkapnya melaporkan.
5: Yayasan Harapan untuk Papua saat ini tengah menunggu penerbitan izin resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia terkait rencana pendirian Institut Sains dan Kesehatan ISK Anigo Nabire. Kehadiran Institut Sains Kesehatan Anigo Nabire diproyeksikan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi berkualitas, khususnya di bidang sains dan ilmu kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Ketua Yayasan Harapan Dr. Papua, Yosafat Nawipa, SPD, menyampaikan bahwa seluruh berkas administratif, pemenuhan kelayakan akademik, serta kesiapan sarana dan prasarana penunjang pendirian institut telah dipersiapkan dan diajukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dikatakan pihaknya telah mengikuti seluruh tahapan dan prosedur yang disyaratkan. Saat ini prosesnya berada dalam tahapan evaluasi dan verifikasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yosafat Nawipa berharap izin operasional dapat segera terbit agar Institut Sains Kesehatan Anigo Nabire bisa secepatnya melayani masyarakat.
6: Pendidikan di Papua Tengah ini dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kalau sudah siap, berarti semua apapun yang kita lakukan kita akan bisa selesaikan untuk membangun kita punya daerah Papua ini. Lebih khusus di Papua Tengah. Kalau tanpa pendidikan tidak akan selesai. Sehingga kita menunggu izin dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di Jakarta. Kalau sudah rekomendasi L2DT keluar, tunggu lagi kementerian lagi, izin operasional. Setelah itu baru kita siap menerima mahasiswa.
5: Kehadiran Institut Sains Kesehatan Anigo Nabire diharapkan dapat mencetak tenaga medis dan ilmuwan muda lokal yang kompeten untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan serta pemanfaatan potensi daerah di wilayah Nabire dan sekitarnya. Pihak yayasan optimis dengan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat, pendirian Institut Sains Kesehatan Anigo Nabire akan segera terrealisasi dalam waktu dekat. Robby Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bertani dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat masyarakat Distrik Nabire Barat, siap galakan program wajib tani. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
0: Kepala Distrik Nabire Barat OCAP Wakei akan menyiapkan program gerakan wajib tani sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut akan mendorong setiap keluarga memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kegiatan pertanian produktif. Menurutnya, program ini lahir setelah melihat besarnya potensi pertanian di wilayah Nabire Barat yang dinilai mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat. Pengembangan sektor pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan daerah dan perbaikan gizi masyarakat. Osea menambahkan, saat ini di Distrik Nabire Barat telah memiliki 2 kelompok tani orang asli Papua, serta lebih dari 6 kelompok tani Nusantara yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan gerakan wajib tani. Kolaborasi seluruh kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan, terutama menggerakkan masyarakat agar mau bertani.
7: Saya setelah melihat potensi wilayah di Distrik Nabire Barat, kami di pemerintah Distrik Nabire Barat ingin punya program khusus, yaitu dengan gerakan wajib tani. Dan program ini kami sedang mempersiapkan supaya masyarakat di Distrik Nabire Barat wajib setiap keluarga wajib punya lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan demikian, kami melihat potensi wilayah Nabire Barat sangat bagus dalam bidang pendidikan. Dan ini program pemerintah distrik kami sedang siapkan untuk membangun gerakan wajib tani.
0: Melalui gerakan wajib tani, pemerintah distrik Nabire Barat berharap masyarakat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan ketahanan pangan, serta menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Jabri Panjaitan laporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari 2 pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
8: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 21 September tahun

0: Bawang merah per kilogram pasar Kalibubuk Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumiraya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibubuk dan pasar Bumiraya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubuk Rp120.000 hingga Rp140.000, pasar Bumiraya Rp110.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubuk dan pasar Bumiraya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubuk Rp200.000, pasar Bumiraya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubuk Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumiraya Rp70.000 hingga Rp75.000. Daging ayam beku per kilogram pasar Kalibubuk Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumiraya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibubuk Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumiraya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibubuk dan pasar Bumiraya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibubuk dan pasar Bumiraya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibubuk Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumiraya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibubuk Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumiraya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibubuk Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumiraya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibubuk Rp50.000, pasar Bumiraya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibubuk Rp70.000 hingga Rp100.000, pasar Bumiraya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibubuk dan pasar Bumiraya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibubuk Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibubuk Rp20.000 hingga Rp25.000, pasar Bumiraya Rp15.000 hingga Rp25.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibubuk dan pasar Bumiraya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibubuk Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumiraya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibubuk Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumiraya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita sore ini. Di antaranya, Bintang Radio Indonesia RRI Nabire tahun 2026 telah menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi dengan melahirkan 6 talenta terbaik putra dan putri. Maraknya kasus kekerasan dan bullying anak jadi perhatian semua pihak. Orang tua diminta perkuat komunikasi bersama anak. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Ya, pendengar, sejumlah informasi di berita daerah sore tadi baru saja kita dengarkan. Salah satu yang menarik terkait perhatian kepada anak, ya. Kadang orang tua sibuk, anak menjadi lebih dekat pada dunia maya, dunia mereka yang mereka dapatkan di gadget, ya, atau di handphone. Jadi mereka lebih dekat, ada kecenderungan seperti itu, sehingga komunikasi dengan orang tua menjadi lebih kurang. Ya, ini perlu diperhatikan, sesekali mengajak anak-anak untuk ngobrol, ya, atau jalan-jalan pada waktu senggang atau berkumpul dengan kerabat yang lain sehingga keakraban di dunia nyata menjadi lebih intens. Kadang-kadang anak-anak sudah kurang perhatian, ya, anak-anak juga kepada kedua orang tuanya, dan kadang juga bersikap apatis, ya, acuh tak acuh. Ya, kesibukan di zaman sekarang ini memang menuntut orang tua harus ekstra kerjanya, ya, terutama yang berwirausaha. Kadang harus membuka usahanya UMKM, ya, berjualan suami dan istri, meninggalkan anak di rumah sendirian. Ya, itu pilihan yang susah sih sebenarnya, ya. Ya, perlu ada keseimbangan sehingga anak tidak begitu dekat dengan dunia maya yang mereka dapatkan di internet. Kami punya informasi lain juga, pendengar, yang menarik untuk diketahui di musik dan informasi. Ya, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, karena ku cinta kau dari Bunga Citra Lestari. Ya, pendengar menikmati sore hari dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas, ya. Misalnya dengan mendengarkan musik, musik atau lagu yang Anda sukai. Ada juga yang menikmati secangkir teh. Ya. Kata orang ada teh yang aroma terapi ya, dari aroma saja sudah menyenangkan begitu. Ada juga yang sekedar jalan-jalan karena kabut asapnya agak berkurang ya hari ini. Jadi dapat dimanfaatkan untuk sekedar healing. Ya, jalan-jalan di sekitar Kota Nabire, salah satu tempat favorit yang bisa dikunjungi dan tidak begitu jauh itu di Pantai Nabire. Ya, karena kegiatan UMKM di Pantai Nabire berkurang, jadi space ya atau tempatnya terasa luas ya. Mengajak putra-putrinya untuk sekedar menikmati suasana di pantai. Ada juga yang membaca buku ya di serambi rumah atau teras atau spot di rumah yang Anda sukai. Ada yang menyempatkan waktu untuk kegiatan merawat tanaman hias ya. Kalau pagi sudah dilihat, sore pun seperti itu, memastikan kondisi tanaman tetap tumbuh segar, sesekali disirami ya. Kemudian ada juga yang berolahraga. Olahraga yang ringan dan murah seperti jalan sore atau jogging ya. Ada yang sendiri, ada yang sudah janjian dengan teman, dengan anggota keluarga yang lain ya. Salah satu tempat favorit di Nabire itu di Bandara Lama. Ya. Di Bandara Lama ketemu teman, ketemu saudara ya. Mungkin sambil bercerita bisa menyusuri sepanjang bandara ya. Ada kurang lebih berapa itu ya? Ratusan meter ya, jadi tidak terasa ngobrol sudah keringat ya. Ada juga pendengar di waktu sore menyempatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan di rumah, untuk membersihkan perabotan dan lain-lain. Banyak hal yang bisa dilakukan di waktu sore sehingga tidak membosankan, waktu tetap produktif ya, digunakan untuk tetap bergerak ya. Ya, sekedar informasi ringan untuk kita semua. Dan sekarang sudah pukul 16:53. Kami kembali temani Anda pendengar dengan 1-2 tembang berikut ini.

Ya, sepanjang usia dari Chris Patih, sebelumnya ada Jikustik dengan lagunya Sepanjang Musim dan Sepanjang Jalan Kenangan. Ya. Pendengar, besok pagi Pro 1 RRI Nabire akan menyiarkan langsung kegiatan pembukaan pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil tahun 2026 dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Bertempat di Aula Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita, KSK, Bukit Meriam, ya. Kurang lebih pukul 9.30 besok pagi sampai selesai. Ya, pemerintah Kabupaten Nabire menyiapkan ya pelaksanaan masa prajabatan untuk 2.381 calon aparatur sipil negara atau CASN yang akan dimulai besok tanggal 22 September hari Selasa. Ya. Tahapan prajabatan ASN atau dikenal juga dengan latsar ya, pelatihan dasar, merupakan masa percobaan dan pelatihan yang wajib dilakukan calon ASN dalam kurun waktu yang ditentukan sebelum akhirnya diangkat secara resmi. Sekda Kabupaten Nabire, Bapak Yulianus Pasang menyampaikan bahwa peserta yang akan mengikuti prajabatan atau latsar itu dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah K2 atau tenaga honorer sebanyak 643 orang, 156 CPNS umum dan 1582 P3K. Jadi total jumlahnya itu 2381 orang. Ya. Jumlah itu terbilang cukup banyak sehingga diperlukan pelaksanaan secara bertahap yang berbeda untuk setiap kelompok. Durasi prajabatan untuk P3K dijadwalkan selama 5 hari, peserta K2 selama 1,5 bulan, dan CPNS selama 3 bulan. Ya. Lokasi kegiatannya dipusatkan di Aula KSK dan Aula PUPR Nabire. Bagaimana yang akan ikut besok, sudah persiapan? Bangun pagi, baju atau kemeja dan perlengkapan lainnya juga disiapkan ya. Sehingga pagi-pagi tidak tidak ribet lagi ya, semua sudah siap. Ya. Baik, pendengar, sedikit informasi yang kami sampaikan, masih ada

0: Ya, saya pemalas ya. Pemalas kalau ada masalah ya biarin aja. Satu lagu dari Mace Purba, lagu yang mengajak pendengar yang suka goyang, ya goyang 3-5 menit tidak apa-apa ya. Sambil Anda bersantai misalnya di rumah. Ya pendengar, ada informasi perakiran cuaca 2 hari ya, mulai besok dan lusa. Besok berarti hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 September. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. 2 hari tersebut memasuki Rabu tanggal 23 September, sebanyak 13 wilayah masuk kategori waspada dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat. Tidak ada wilayah yang berada dalam kategori siaga atau awas. Kondisi ini berbeda dengan sehari sebelumnya pada hari Selasa besok ya. Sumatera Utara masih berada pada kategori siaga untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Ya, berdasarkan peringatan dini BMKG, 13 wilayah yang masuk kategori waspada pada hari Rabu tanggal 23 September adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ya. Kita disebutkan ya pendengar, tapi apakah hari Rabu potensi hujan itu di Nabire atau kabupaten lain tidak disebutkan di sini. Ya. Kategori waspada menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah-wilayah tersebut. BMKG juga mencantumkan potensi dampak bencana hidrometeorologi pada level waspada berupa genangan, luapan air sungai, dan longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Perubahan yang cukup mencolok terlihat pada wilayah di Sumatera Utara. Sedangkan untuk hari Selasa besok tanggal 22 September, ya, Sumatera Utara masuk kategori siaga dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Ya, untuk wilayah-wilayah yang disebutkan tadi, ya, kebanyakan di Sumatera, ya. Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, juga Sulawesi Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ya. Jadi pendengar selalu mengikuti perkembangan informasi perakiran cuaca. Akan disampaikan berkala ya, secara berkala artinya setiap ada kemungkinan potensi perubahan cuaca, BMKG Nabire menyampaikan selalu. Ya, baik melalui Pro1 RRI Nabire atau melalui grup-grup WA atau media sosial BMKG Nabire. Pokoknya 2 hari besok, Selasa dan Rabu, mudah-mudahan Nabire juga hujan, siap-siap ya. Ada yang punya loyang besar, ember besar, tandon yang besar, ya siapkan. Kerja bakti mengisi air supaya bisa untuk digunakan beberapa hari begitu. Ya. Baik, ada satu informasi lagi pendengar, kami akan sampaikan sesaat lagi.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, mantap sekali lagu ini. Lagu yang bercerita tentang seseorang yang jauh dari kampung halaman. Terus dia kangen ya dengan kampung halamannya, dengan jalan-jalan, kondisi jalan di kampung atau di pedesaan begitu, untuk bisa tiba di kampung halamannya. Jadi lagunya tadi berjudul Country Road, Take Me Home. Lagu yang dipopulerkan oleh John Denver ya, tapi di cover dengan genre musik reggae. Ya, poin dari lagu ini adalah keindahan alam pedesaan, tapi dia bercerita di wilayah West Virginia, USA ya, termasuk di pegunungan Blue Ridge dan Sungai Shenandoah. Pernah ke sana? Ya, pendengar, hari ini ada yang ulang tahun. Selamat berbahagia, sehat selalu. Ya, apa yang Anda harapkan di momentum ulang tahun Anda hari ini? Semoga tercapai. Salah satunya yang ulang tahun Pak Komandan Korem 171 Wirabraja ya. Bapak Pak Danrem ya. Ya, ulang tahun hari ini entah yang keberapa, karena kami lihat ada sejumlah flyer ya ditujukan pada momentum ulang tahun beliau. Ya, Bapak Brigjen TNI Vivin Alfianto SIP dan Rem 173 ya, 173 Praja Wirabraja. Tanggal 21 September juga bertepatan, pendengar, dengan peringatan Hari Perdamaian Internasional. Ya, setiap tahun temanya berbeda memperingati Hari Perdamaian Internasional. Ya, tujuan dengan adanya peringatan Hari Perdamaian Internasional ini tentu saja untuk memperkuat cita-cita perdamaian di seluruh dunia. Salah satu cara menciptakan perdamaian dunia adalah dengan menerapkan 24 jam tanpa kekerasan, juga gencatan senjata. Jadi di rumah jangan bertengkar ya hari ini. Kalau sudah, oh ya, tadi di Pro 1 RRI Nabire ada informasi Hari Perdamaian Internasional. Jadi nanti di rumah kita nggak boleh bertengkar ya. Ciptakan perdamaian mulai dari rumah. Kemudian ada juga peringatan Hari Alzheimer ya sedunia. Alzheimer itu bentuk demensia yang memengaruhi daya ingat seseorang. Ya, nama Alzheimer ini diambil dari seorang psikiater asal Jerman bernama Alois Alzheimer. Dia orang pertama yang mengidentifikasi penyakit ini ketika merawat seorang wanita Jerman ya tahun 1901. Jadi kalau ada yang sudah agak lupa-lupa ya, itu sudah mengalami demensia ya, Alzheimer. Ya, kita kenal dengan pikun mungkin ya. Ya, sedikit informasi semoga bermanfaat menemani Anda kembali, pendengar. Kami hadirkan beberapa tembang sejumlah penyanyi. Selamat mendengarkan.

Ya, dua lagu Okai dengan lagunya Lupa Nama Ingat Rasa. Sebelumnya Ivan Seventeen ya dengan lagunya berjudul Jangan Paksa Rindu. Ya, pendengar menantikan saatnya Tarhim dan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, terutama kepada kaum muslimin dan muslimat yang mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Ada juga yang hari ini barangkali berpuasa ya. Ya, kita nantikan saatnya Tarhim dan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya sambil kita dengarkan beberapa tembang islami dari berbagai penyanyi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali di Nabire Lintas Sore dan Malam. Di hari ini, hari Senin 21 September 2026, bersama saya Manusia Mary, penyiar Anda, dan juga tentunya bersama rekan sulis di teknik, ada Bang Tio Matius Vanindi dan Yance Korwa yang akan menggantikannya di malam nanti ya. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Malam hingga pukul 24 tepat malam nanti, atau pukul 12 ditutup siaran dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan menemani sore hari Anda. Di antaranya di pukul 19 tepat nanti ada penyampaian ya warta berita Gema Papua, Sekor Wil 1 Papua. Di pukul 19.30 menit ada mimbar agama, dan di pukul 21 ada warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu pendengar, ada musik dan tradisional, ataupun acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 21.30 menit. Dan juga tentunya penutup di malam hari ada Ruang Rindu di pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur. Menyapa Anda di sore hari ini, tentunya yang masih beraktivitas di hari pertama atau awal dalam melaksanakan kegiatan Anda ya. Di hari Senin tentunya hari yang sibuk. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya, dan Anda juga tetap sehat walafiat ya, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jalan pukul 19, pendengar, kami hadirkan musik dan informasi menemani sore hari Anda. Pendengar, Provinsi Papua Tengah mencatat sejarah baru dalam pembinaan Al-Quran setelah untuk pertama kalinya mengirimkan kafilah dalam Musabakah Tilawati Al-Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2006 yang berlangsung di Provinsi Jawa Tengah. Keikutsertaan perdana ataupun yang pertama ini tidak hanya jadi ajang kompetisi bagi para peserta dari Papua Tengah. Momentum ini sekaligus jadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi generasi muda Papua Tengah di tingkat nasional, serta mengukur sejauh mana proses pembinaan Al-Quran yang selama ini dilakukan di daerah. MTQ Nasional ke-31 berlangsung dari tanggal 11 hingga 19 September 2006. Dalam debut ini, kafilah Provinsi Papua Tengah membawa sebanyak 28 peserta dan pendamping, dengan komposisi peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten. Dari jumlah tersebut, 19 orang berasal dari Timika, 5 orang dari Nabire, 1 orang dari DAI, 2 orang dari Puncak, dan 1 orang dari Puncak Jaya. Meski baru pertama kali tampil dalam kompetisi MTQ tingkat nasional, kontingen Papua Tengah mampu menunjukkan persaingan yang cukup positif. Dua cabang lomba berhasil mengantarkan peserta Papua Tengah masuk dalam jajaran 10 besar nasional. Sementara itu, peserta lainnya juga mengikuti berbagai cabang perlombaan dan mendapatkan pengalaman berharga dalam menghadapi kompetisi yang mempertemukan perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia. Capaian ini jadi catatan penting bagi Papua Tengah ya, hasil yang diperoleh sekaligus memberikan gambaran mengenai aspek yang masih perlu diperkuat sebelum menghadapi MTQ Nasional berikutnya. Ketua LPTQ Provinsi Papua Tengah UKAS Esos MKP mengapresiasi perjuangan seluruh anggota kafila yang telah membawa nama baik Papua Tengah dalam ajang nasional tersebut. Menurutnya, keikutsertaan pertama Papua Tengah di MTQ Nasional jadi pengalaman penting yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem pemenahan yang lebih baik.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
0: Nabire sore ini.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Nabire sore ini.
5: Pendengar kami ajak Anda, berikut kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua, Sikorwil 1 Papua yang akan kami relay dari RRI Serui.
4: Nabire sore ini.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil. Satu dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema. Papua selengkapnya bersama saya Anggra Rani Wapai. Berita pertama, Polres bersama Satgas Yonif 725 Wawagi kembali memusnahkan puluhan ribu batang tanaman ganja yang berhasil diamankan dalam operasi pemberantasan narkotika. Berikut laporan Afrianti Marbun dari Wamena.
2: Kepolisian Resor Jaya Wijaya bersama Satgas Yonif 725 Worowagi RIPNJ Mobile memusnahkan sebanyak 21.400 batang tanaman narkotika jenis ganja. Pemusnahan dilakukan di halaman Mako Polres Jaya Wijaya sekitar pukul 10 lebih 30 waktu Indonesia Timur siang kemarin.

0: dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran ganja. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwasanya narkoba ini sangat berbahaya. Kalau kita kaji dari sisi kesehatan, itu sudah pasti merusak tubuh. Secara sederhana, kita kaji dari sisi mental psikologi, sudah pasti juga merusak. Dan yang paling parah adalah narkoba ini akan merusak generasi-generasi muda yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini, khususnya Jayawijaya. Kalau generasi muda ini rusak, terus yang mau membangun siapa lagi? Makanya saya sekali lagi, Bapak Yurif, saya sangat berterima kasih atas bantuan rekan-rekan Satgas membantu kami, pihak kepolisian dalam melakukan pemberantasan terkait narkoba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan jika nanti ada lagi, kami siap nampung. Dan kami siap untuk musnahkan itu. Karena memang ya penerus-penerus kita ini harus kita jaga.
1: Sementara itu, Dan Yonif 725 Worowagi sekaligus dan Satgas RI PNJ Mobile, Letkol Infantri Muhammad Safrin, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus membantu pemberantasan narkotika di wilayah Papua Pegunungan, meski menghadapi tantangan medan pegunungan.
2: Terima kasih Bapak Kapolres, luar biasa di sela-sela kesibukannya, kondisi yang luar biasa. Kita diberikan tantangan dalam tugas kita, pengabdian kepada bangsa dan negara yang khususnya di wilayah Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya. Mudah-mudahan semangat kita bersama, kita sama-sama menghadapi tugas-tugas ke depan lebih baik. Sampai sini, ya terima kasih kerjasama yang luar biasa, upaya yang dalam asta cita Bapak Presiden, bahwa kita benar-benar menjaga generasi yang ke depan, yang akan mengisi calon-calon bupati, calon-calon gubernur yang ada di saat ini, calon-calon Bapak Kapolres mungkin akan muncul generasi di sini, harus kita selamatkan. Kami sekali lagi terima kasih, kami akan berkomitmen terus untuk melawan narkotika apapun itu, dan kami terima kasih Bapak Kapolres yang selalu support kami, informasi-informasi yang diberikan kepada kami, yang dimana medannya memang pegunungan-pegunungan kami lalui, dan mudah-mudahan niat kami karena Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.
1: Pemusnahan ribuan batang ganja ini menegaskan pemberantasan narkotika di Jayawijaya membutuhkan kerja bersama TNI Polri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat demi melindungi generasi muda Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
3: APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Berikut Noldi Kesaulia melaporkan dari Jayapura.
4: DPR Kota Jayapura menetujui dan menetapkan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026. Penetapan itu berlangsung dalam sidang paripurna keempat yang berlangsung akhir pekan kemarin setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menyampaikan apresiasi sekaligus berharap pelaksanaan fungsi Dewan dalam penganggaran, legislasi, dan pengawasan tetap dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Jayapura.
5: Dengan melihat kondisi struktur perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 tersebut, tentu dapat menggambarkan bahwa pemerintah Kota Jayapura sampai saat ini masih sangat memiliki ketergantungan yang tinggi dalam pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kedua, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh alat-alat penetapan Dewan, baik Badan Anggaran Dewan, gabungan komisi-komisi Dewan, dan fraksi-fraksi Dewan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan dan penetapan Perda Perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Karena itu diharapkan menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Ketiga, adanya konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan maupun penyerapan anggaran oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar dapat dipacu secara optimal, mengingat waktu tinggal 2 bulan dalam tahun anggaran 2026 ini.
4: Sementara Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan sehingga bermanfaat langsung kepada masyarakat Kota Jayapura.
6: Realisasi anggaran tahun ini, baik induk maupun yang perubahan, itu semua saya berharap kepada OPD-OPD kita semua untuk dapat bekerja dengan baik, lancar, kemudian jangan sampai ada yang terlambat, ada yang tidak dikerjakan, karena kita mengejar 3 bulan itu waktu yang tidak begitu lama. Sehingga seluruh pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun 2026 ini saya harap berakhir pada tahun 2026 bulan Desember.

0: tanggal 15 harus selesai itu.
1: Ada peningkatan PAD dong?
0: Peningkatan PAD ada, ya. Jadi kita ada peningkatan PAD. Dan untuk ke depan saya berharap kepada seluruh, baik itu OPD kolektor maupun Bapenda, itu terus mengecot dengan baik untuk PAD Kota Jayapura pada tahun-tahun yang akan datang.
2: Diketahui dalam APBD perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 1,52 triliun rupiah atau naik sebesar 78,2 miliar, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan yang sama 83,12 miliar rupiah. Nalil Kesaulia melaporkan.
3: Polres Yapen salurkan seragam sekolah dan sembako sambut hari ulang tahun Lantas ke-71. Berikut laporannya dari Serui bersama Agus Tanawani.
4: Polres Kepulauan Yapen menggelar bakti sosial di Kampung Seruan Duri 2, Distrik Kosibo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut berupa pembagian seragam sekolah bagi siswa SD YPK Fata Serondori dan sembako kepada sejumlah mama Papua. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele SIK didampingi Kasat Lantas Ibtu Novita Ponataba bersama jajaran dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 yang diperingati setiap 22 September. Kapolres AKBP Diarit Vele mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Lantas ke-71 tahun 2026.
5: Pada hari ini, tanggal 21 September, kami dalam rangka HUT Lalu Lintas yang ke-71, kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kampung Sariamori, salah satunya yaitu memberikan bantuan seragam kepada anak-anak di SD Efata Sariamori. Kemudian juga pemberian sembako pada ibu-ibu rumah tangga di Kampung Sariamori, dan juga pemberian yang kepada anak-anak TK. Semoga mengharapkan bermanfaat bagi semua yang menerima. Kami juga mengajak seluruh warga Kampung Sariamori untuk tertib berlalu.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah di YPK Fata Serondori, Susan C. Adedikam, SPD, MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen atas kepedulian yang diberikan kepada para siswa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap proses pendidikan di sekolah.
6: Sama keluarga SD Serondori ucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Yapen dalam kunjungannya ke sekolah kami SD YPK Fata Serondori.
4: Selain memberikan bantuan, Kapolres bersama Kasat Lantas juga menyempatkan diri mengunjungi aktivitas pendidikan di PAUD Oikumene yang berada di Kampung Serondori. Bakti sosial tersebut juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan sembako. Salah seorang mama penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Polres Kepulauan Yapen yang telah hadir dan berbagi bersama masyarakat di Kampung Seruan Duri 2. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen Ibtu Novita Ponataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Serondori, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Ibtu Novita Ponataba menambahkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat HUT Lantas ke-71 dengan tema Pelantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri, mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
3: DPRK Bovendigul respon positif dan menerima aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Berikut laporan Thomas Yamlean dari Bovendigul.
7: Penyampaian aspirasi masyarakat dari tiga suku besar Auyu, Kombai, Perwai yang tergabung dalam perjuangan pemekaran calon Kabupaten Aukomkor mendapat respon positif dari DPRK Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan melalui pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul Oral Bruner Leleng mengatakan DPRK menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya DPRK memberikan respon positif karena penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Kondisi tersebut, kata Oral, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan calon Kabupaten Aukomkor.
8: Kabupaten, rencana pemekaran Kabupaten baru kita, Kombai Auyu Kombai Korwai. Ya, kami atas nama DPRK sebagai unsur pimpinan, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti. Tapi di luar daripada tugas kami untuk menindaklanjuti itu pemahaman yang cukup baik, ya, satu pemikiran yang sangat positif dari masyarakat kita di sebelah tiga suku besar di sana. Mereka tidak datang dengan cara yang kayak orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi mereka datang dengan cara berpikir yang sudah positif. Dalam arti mereka sudah menghitung itu bagaimana mereka ingin mereka berdiri sendiri dengan kemampuan mereka sendiri di wilayah di Gul sebelah.
7: Perwakilan tim pemekaran Aukomkor, Yokobus Warimba, mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aukomkor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aukomkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan.
9: Saya mewakili tim pemekaran kabupaten yang baru di wilayah Dapil sebelah dengan 8 distrik yang ada di sebelah itu, Auyu, Kombai, Korwai, Wanggom, terus Wambon saya yang ada di Manggelom. Kami ini bisa tahu baca tulis hanya karena Injil Tuhan. Maka setelah mulai pemekaran di ketika muncul orang Papua ingin merdeka, terus muncul Jakarta kasih otonomi khusus 2003 itu pemekaran. Nah, 2021 terus pemekaran Bendigu mulai berlangsung. Dan kami rasa bahwa sudah 81 tahun negara Republik Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan pembangunannya kami untuk wilayah di sebelah kami tidak rasakan. Kami tidak merdeka, mudah sampaikan seperti itu. Merdeka dalam hal pembangunan.
7: Lebih lanjut, Oral mengatakan masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Aukomkor telah menyatakan tekad untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah Digul bagian sebelah. Ia pun menegaskan DPRK Bovendigul akan mendorong aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Provinsi Papua Selatan, hingga pemerintah pusat, agar aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thomas Yamlan melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil Nusantara 1 Papua. DPD IWAPI Papua Selatan perkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendorong ekonomi perempuan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
10: Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPD IWAPI Papua Selatan, Fani Tresia Hetaria, mengatakan Rakerda pertama bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi forum untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja yang lebih terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi perempuan pengusaha dan masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai pelaku usaha, pencipta lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal, serta mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, IWAPI Papua Selatan berkomitmen memperkuat kapasitas dan keterampilan perempuan sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, teknologi, dan jaringan kemitraan. Ia juga mengajak seluruh pengurus DPD dan DPC IWAPI yang telah dikukuhkan dan dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, keikhlasan, bersamaan.
11: Menjadi bagian dari gerakan transformasi tersebut melalui pelatihan digitalisasi usaha, pendampingan UMKM perempuan, promosi produk-produk global, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, perempuan Papua Selatan tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. IWAPI sebagai mitra strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, perempuan Papua Selatan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2025.
10: Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, IWAPI Papua Selatan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong perempuan Papua Selatan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPP IWAPI, Insinyur Diah Anita Trihapsari MBA menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya melalui pengembangan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia mengatakan IWAPI saat ini telah memiliki lebih dari 40 ribu anggota perempuan pengusaha di Indonesia dengan sekitar 98% diantaranya bergerak di sektor UMKM. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi fokus utama IWAPI dalam menjalankan berbagai program organisasi.
12: Kami beranggotakan seluruh Indonesia lebih dari 40 ribu perempuan pengusaha. 98%-nya adalah UMKM, 2%-nya pengusaha-pengusaha yang besar. Karena kami fokus kepada pemberdayaan ekonomi perempuan, jadi fokus itu aja tuh Pak, kita pakai kacamata hutan, sekali-sekali ada sosial, sekali-sekali ada yang lainnya. Tapi yang kami fokus, nah di waktu 1 tahun ini kita sudah menjadi mitra pemerintah. Oleh sebab itu kami Pak ditunjuk oleh pemerintah, diberi kepercayaan menjadi focal point dari AWEN, Asian Women Entrepreneur Network, yang dibentuk oleh negara ASEAN, ya, tapi khusus untuk perempuan pengusahanya. Sehingga kami memimpin perempuan-perempuan pengusaha di 10 negara tersebut.
10: Ketua Umum DPP IWAPI berharap berbagai program tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengurus dan anggota IWAPI Papua Selatan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan usaha, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengajak pengurus IWAPI Papua Selatan untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya dalam mengembangkan potensi ekonomi perempuan di wilayah Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: TK Pertiwi 4 Serui kolaborasi dengan Dukcapil layani dokumen kependudukan. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
4: TK Pertiwi 4 Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di lingkungan sekolah. Pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak atau KIA, akta kelahiran, kartu keluarga, warga hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi para guru dan orang tua. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta didik.
13: Dukcapil Yapen, terima kasih banyak kerjasamanya dengan TK Pertiwi 4 Serui. Hari ini penyerahan kartu KIA, akta kelahiran, dan KK untuk Dukcapil Yapen, satu kata of the best.
4: Sementara itu, Ketua Komite TK Pertiwi 4 Serui Edino Camudumi mengapresiasi pelayanan Dukcapil yang membantu orang tua dan pihak sekolah dalam mendapatkan kartu identitas anak. Ia juga mengapresiasi langkah Kepala TK Pertiwi 4 Serui yang dinilai membantu orang tua mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.
14: Kegiatan pendataan sebagai sebuah proses untuk seorang anak, khususnya siswa-siswi di TK Pertiwi 4 Serui, yang mana kerjasama sekolah, komite, dan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga negara, terutama anak-anak yang juga berada di bawah usia 17 tahun. Nah, apa sebenarnya maksud daripada kita himbau orang tua murid untuk segera membuat kia bagi anak-anaknya, pertama yang bersekolah di PAUD dan PK Pertingkat Seni.
4: Menurutnya, kepala sekolah dituntut untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pendidikan, termasuk membangun kolaborasi pelayanan bagi peserta didik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan dukcapil ini diharapkan dapat memastikan setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua inventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Kampung Urfu. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
15: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara rampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu, Distrik Ididori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 18 September 2020 tersebut melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Forum tersebut diarahkan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine C. Wandosa, saat membacakan sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya, pemetaan budaya ini penting dilakukan agar berbagai kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat, dijaga, dan tidak hilang akibat perkembangan pembangunan maupun perubahan sosial.
16: Kegiatan ini cukup strategis dan penting. Alasan pertama yang melatar belakangi bahwa yang pertama kenapa kita memilih Biak. Biak adalah salah satu kabupaten yang untuk seluruh tanah Papua termasuk posisi strategis. Menjadi tempat transit, kabupaten transit untuk menjangkau seluruh tanah Papua, baik itu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, semua boleh dilewati. Lalu yang kedua, dia menjadi pilihan Republik Indonesia ini pemerintah untuk beberapa pantangan-pantangan strategis untuk ada di dia. Nah, artinya bahwa semua ini menjadi dampak terhadap situasi budaya dan adat istiadat yang ada di dia. Kemudian akan banyak sekali terjadi perubahan dan akan ikut mengikis habis kebudayaan atau adat istiadat yang hidup bersama dengan masyarakat ini. Maka kegiatan hari ini adalah temu bicara juga yang kita akan mendapat masukan-masukan. Apakah ada 10 yang diatur di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan terhadap anak.
15: Kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak, serta penggunaannya di tengah masyarakat, dari lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolf Yap, menjelaskan bahwa pemetaan penggunaan bahasa ibu ini penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungannya, sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah.
17: Masyarakat Kampung Urfu yaitu temu bicara terkait dengan 10 objek pemajuan budaya yang diatur di dalam Undang-Undang 5 tahun 2017. Apakah di tempat masyarakat Kampung Urfu masih ada 10 objek pemajuan itu? Salah satu di antaranya adalah tentang bahasa.

0: edukasi ada atau terus digunakan di tengah-tengah mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai di tingkat komunitas yang lain.
1: Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kampung Urfu dan Kepala Distrik Kididori Kabupaten Biaknufor yang melalui kegiatan ini pemerintah mendorong lahirnya rekomendasi untuk perlindungan dan pelestarian bahasa ibu sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan mewariskan bahasa Biak kepada generasi mendatang. Tri Rian melaporkan.
2: Bintang Radio RRI Nabire 2026, talenta muda siap harumkan Papua Tengah. Berikut Nur Febriana melaporkan dari Nabire.
3: Bintang Radio RRI Nabire 2026 putaran kedua digelar di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 19 September 2026. Kompetisi sebelumnya telah dimulai melalui putaran pertama pada 7 September 2026. Dari kategori putri, Janet Angelina Morita Tontos meraih terbaik 1, disusul Della Agustin Sianturi sebagai terbaik 2, dan Vanessa Wiselin Patiran sebagai terbaik 3. Sementara kategori putra, Jensen Dusi Kakiai menjadi terbaik 1, Ohar Ariwei terbaik 2, dan Muhammad Syarif Letsoin terbaik 3. Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali berharap para juara agar tidak cepat puas, terus berlatih dan mampu membawa nama Papua Tengah ke tingkat nasional.
4: Harapan saya kepada mereka yang juara Bintang Radio tahun ini, bukan hanya bahwa Bintang Radio itu punya suara yang bagus saja sampai dia juara, tapi tentunya dia memiliki karakter, dia rendah hati, dan kemudian dia juga terus berlatih dan jangan cepat puas. Dan tentunya harapan saya bahwa yang juara di RRI Nabire ini dari Papua Tengah ini bisa bertanding lagi, bisa lolos seleksi lagi di tingkat Korwil sehingga bisa membawa nama Papua Tengah ini ke tingkat nasional di Bintang Radio tingkat nasional.
3: Sementara itu juara terbaik satu putra Jensen Jusika Kiai dan terbaik satu putri Janet Angelina Moritan Tontos mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih. Keduanya juga menyampaikan pesan agar generasi muda yang memiliki bakat tidak berhenti berlatih dan berani menunjukkan kemampuan.
5: Kalau untuk kesan yang pertama sih senang sekali karena ini untuk yang pertama kali saya ikut Bintang Radio. Untuk teman-teman yang baru mau ikut, harus tetap semangat, tetap latihan, sehingga apapun yang kita latihkan itu pasti kita bisa tampilkan dengan baik. Semangat.
6: Untuk saya kesan sangat senang, sudah pasti ini kedua kalinya saya mengikuti Bintang Radio. Puji Tuhan, dua-duanya dikasih juara dan dikasih kepercayaan untuk Tuhan. Dan menang ataupun kalah, percaya kalian sudah kasih yang terbaik dan kalianlah bintang sesungguhnya.
3: Selain melalui Bintang Radio, RRI Nabire juga menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang bagi generasi muda, khususnya anak-anak berbasis Papua dalam mengembangkan minat dan kemampuan di bidang seni dan musik. Melalui program 2, RRI Nabire membuka ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan hobi, menunjukkan kemampuan, menambah wawasan, serta berkumpul bersama komunitas dalam berbagai program siaran. Dengan berakhirnya Bintang Radio RRI Nabire 2026, para juara diharapkan dapat terus mengasah kemampuan dan menjadikan pengalaman kompetisi sebagai langkah untuk berkembang serta membawa nama Papua Tengah ke panggung yang lebih luas. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Ranuwapai bersama seluruh kru kerja yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
7: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar demikian, telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekerwil 1 Papua, dari RRI Serui. Selanjutnya pukul 19.34 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita ikuti acara Mimbar Agama ya di hari ini, hari Senin, 21 September 2006. Kita akan ikuti bersama ya Mimbar Agama atau Renungan Rohani Malam untuk di malam hari ini ya. Kita akan dengarkan renungan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Matius Bongi.

Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada hari ini berjudul Injil Yesus Memberikan Kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu di saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan terangi hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tertanam baik di dalam kehidupan kami, dan firman itu boleh kami lakukan dan boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, bahkan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Nabire dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Amin.

Saudara-saudari pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 yang berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dan dalam Galatia 2 ayat 20 yang berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia, Nabire dimanapun berada, Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa hidup manusia singkat adanya. Dalam Mazmur nomor 39 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Sungguh hanya seberapa telempap saja kau tentukan umurku." Telempap dalam terjemahan Alkitab edisi kedua artinya jengkal. Hidup hanya beberapa jengkal. Selanjutnya ayat yang ketujuh mengatakan bahwa kehidupan manusia itu hanyalah bayangan yang berlalu. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Kehidupan yang singkat juga digambarkan dalam Perjanjian Baru dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur." Jadi hidup manusia yang singkat digambarkan seperti rumput yang sebentar kering, seperti bunga yang sesaat lalu gugur dan lenyap. Masih banyak ayat dalam Alkitab yang menuliskan tentang betapa fananya hidup manusia. Jika demikian, pertanyaan yang muncul adalah, apa gunanya manusia bekerja, manusia berusaha, yang pada akhirnya semua hilang, lenyap, dan mati? Bagaimana sikap orang Kristen melihat dan menyikapi hidup yang singkat dalam dunia ini? Saudara pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya kita tahu bahwa dalam Kristus ada jaminan dan pengharapan. Oleh sebab itu, kita akan melihat beberapa prinsip penting dan merenungkannya, mengapa Injil Yesus memberi kehidupan. Ada tiga hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Injil penting karena Injil berasal dari sorga dan bukan dari dunia. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 dicatat, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Kita garis bawahi kalimat Injil kerajaan sorga. Ini menjelaskan bahwa Injil itu berasal dari sorga, bukan dari dunia. Rasul Yohanes melihat gambaran sorga dan menuliskan dalam Wahyu 21 ayat 1-4 dan mengatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah." Selanjutnya ayat 4 dikatakan, "Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ayat ini menegaskan dan memberikan kita kepastian dan pengharapan bahwa Injil Yesus datang dari sorga dan memberikan kehidupan sukacita abadi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Prinsip yang kedua, mengapa Injil Yesus memberikan kehidupan?
karena Injil itu memberi kepastian akan kehidupan yang kekal bagi yang percaya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebagai orang yang percaya, kita harus yakin bahwa hanya Injil Yesus yang memberi kepastian keselamatan. Namun syaratnya adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus sangat yakin akan hal ini, sehingga berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keyakinan inilah yang membuat dia berani bersaksi, siap menanggung segala penderitaan, menghadapi tantangan, bahkan tidak takut mati. Sebab dia tahu bahwa hanya Injil Yesus ada kehidupan yang kekal. Saudara pendengar RRI dimanapun berada, prinsip yang ketiga sebagai aplikasi dalam hidup kita, yaitu kita menghidupi Injil yang memberi kehidupan. Kedua hal di atas memberi keyakinan kepada kita bahwa Injil itu datangnya dari sorga, dan Injil itu memberi kehidupan bagi setiap orang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan keyakinan itu, maka seharusnya hidup kita harus berpadanan dengan Injil Yesus. Dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Injil Kristuslah yang telah mengubah hidup para murid, mengubah hidup Rasul Paulus untuk berani bersaksi, bahkan martir demi Injil Yesus. Injil ini jugalah yang menggerakkan hati para misionaris, sehingga mereka rela meninggalkan zona nyaman di negara mereka dan pergi membawa berita sukacita, memberitakan Injil, Injil yang memberi kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, ketiga prinsip ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Apakah saya sudah menerima Injil Yesus yang memberi kehidupan kekal? Jika pendengar RRI ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengajak kita, mari datang, mari percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Sebab hanya dalam Yesus, sebab hanya dalam Injilnya ada jaminan kehidupan kekal, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari jadikan hidup kita seperti surat Kristus yang terbuka dan dibaca semua orang, sehingga mereka menemukan kehidupan dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengar akan kebenaran firmanmu yang mengatakan Injil Yesus memberikan kehidupan. Dan sejatinya bahwa hanya Injil, hanya Yesus yang menjadi pengharapan kami. Hanya Yesus yang menjamin kehidupan kami, baik itu di dalam dunia ini, terlebih kehidupannya akan datang. Ketika kami meninggalkan dunia ini, ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan memberkati semua pendengar RRI dimanapun mereka berada. Allah Roh Kudus menjamah hati mereka. Hamba berdoa, kalau di antara mereka ada yang belum percaya kepada Yesus, biarlah mereka boleh membuka hati mereka. Roh Kudus bekerja sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika mereka percaya, maka mereka akan menemukan kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk RRI Kabupaten Nabire, mulai daripada pimpinan sampai kepada semua karyawan-karyawan yang ada di RRI Nabire. Tuhan tolong mereka semua, berikan mereka hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan biarlah Tuhan, RRI Kabupaten Nabire boleh menjadi berkat, boleh menyampaikan hal-hal yang berguna bagi masyarakat, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan memberkati bangsa kami, berkati Kabupaten Nabire di mana kami tinggal dan berada. Berkati Provinsi Papua Tengah, para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan berikan hikmat untuk menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah siaran Siraman Rohani Kristen. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amen.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar dari Pulau Satu Nabire di mana saja Anda berada. Demikian beberapa teman-teman religi Nasrani ya, selepas dari acara mimbar agama rohani Kristen Protestan ya, yang telah kita lalui bersama. Semoga hadirnya, dengan hadirnya acara ini memberikan kekuatan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pukul 20 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Anda juga dapat mendengarkan siaran ataupun acara mimbar agama ya, Kristen Protestan di setiap hari Senin atau malam Selasa di pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 21 tepat nantinya di penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami temani Anda di malam hari ini, ada beberapa informasi ataupun kabar terupdate ya, kami update dari portal rri.co.id.

0: Peringkat dari Nabire, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong peningkatan kapasitas ibu rumah tangga dan perempuan agar tidak hanya berperan dalam pengelolaan keluarga, tapi juga mampu mengembangkan usaha produktif yang dapat menopang perekonomian rumah tangga. Dorongan ini disampaikan dalam kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui usaha kecil dan menengah UKM yang digelar pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB pada hari ini Senin 21 September 2006. Kegiatan yang berlangsung di Hotel JDF Karangmulia Nabire ini ya, dan dengan agenda tersebut diikuti peserta dari 7 kabupaten di Papua Tengah yakni Nabire, Dogiyai, Deyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya. Gubernur Papua Tengah diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Papua Tengah Victor Fun yang sekaligus membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Victor Fun, pemerintah daerah menempatkan keluarga sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia. Keluarga dinilai bukan hanya menjadi tempat pengasuhan, tapi juga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk karakter, kemandirian, dan kemampuan ekonomi anggota keluarga. Karena itu, peran ibu rumah tangga dinilai dapat diperluas melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi. Menurut pemerintah daerah, masih terdapat sejumlah tantangan yang dapat menghambat perempuan dalam mengembangkan usaha. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pengetahuan kewirausahaan, pengelolaan bisnis, literasi keuangan, akses modal, pemasaran hingga pemanfaatan teknologi digital. Hal itu jadi salah satu alasan kegiatan pembinaan diarahkan tidak sekedar memberi materi, tetapi juga mendorong peserta untuk memperoleh keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemprov Papua Tengah juga mendorong peserta memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperkenalkan produk lokal dan memperluas jangkauan pasar. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram dinilai dapat jadi sarana promosi yang relatif mudah digunakan pelaku usaha keluarga. Namun pemerintah juga mengingatkan agar perkembangan teknologi dimanfaatkan secara bijak. Kemampuan memilah dan mengelola informasi jadi bagian penting agar teknologi memberikan manfaat bagi keluarga dan usaha. Kegiatan pembinaan ini dijadwalkan berlangsung mulai dari tanggal 21 hari ini hingga nantinya di pukul 24 September 2006. Pesertanya terdiri dari ibu rumah tangga dan perempuan yang tergabung dalam organisasi maupun lembaga perempuan dari 7 kabupaten di Papua Tengah.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
4: Ya, nggak boleh ya tantenya.
3: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: Nabire, malam ini.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8 GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Peningat pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Ditjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menteri Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
1: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
0: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
2: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
0: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
5: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Perlu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
5: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
6: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari beberapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang menurut
5: pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai.

0: akibat kondisi kabut asap. Pagajaya Wicaksana melaporkan.
1: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Membawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
2: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
3: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
2: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
4: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 4 kg/m³. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
2: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
5: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
6: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
5: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
7: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
5: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27 ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
8: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan?

0: oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji ya.
1: Iya betul.
0: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola begitu ya Pak.
1: Iya.
2: Sementara itu Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN tapi akhirnya dibatalkan.
3: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019 Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya, sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu. Ya tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
5: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
6: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari, setara dengan 60 liter per hari.
5: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
1: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Barun mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Barun berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
1: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
1: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan. Nabire malam ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar demikian penyampaian warta berita sentral dari Pulau 3 telah kita lalui bersama. Pukul 21.59 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajukan dia. Kita ikuti acara drama mini radio di hari ini, hari Senin 21 September 2006. Kita akan ikuti bersama drama mini radio dengan judul Sepeda Tua Ayah. Produksi kali ini kita akan dengarkan ialah produksi dari RRI Ranai. Jangan lupa untuk ikuti acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan

0: di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada Pak pakai sepeda ontel? Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok, sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Dian, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong ya.
2: Aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai
2: udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Inggris ya. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringat pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara musik tradisional dan budaya Papua.

Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Untuk edisi hari ini, hari Senin 21 September 2026. Tentunya bersama saya, Mohd Sambeli, penyiar Anda, ada rekan sulisi teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dengan berbagai tembang-tembang dari berbagai daerah di Papua. Dan juga tentunya diikuti dengan informasi terkini seputaran Papua mengenai adat dan istiadat yang terjadi ya, dikabarkan pendengar dari Papua Pegunungan, di mana suasana kebersamaan terasa dalam panen raya dan penggilingan padi beras Kobakma di kampung Kobakma 1 distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Papua Pegunungan pada hari Sabtu ya 19 September 2006 kemarin. Tradisi bakar batu turut terjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang mempertemukan tokoh adat, pemuda, kepala kampung, dan masyarakat setempat. Sekitar 200 orang mengikuti kegiatan yang mengusung tema dari bulir padi yang menguning dan tumbuh subur, tumbuh pula ikatan persaudaraan. Selain jadi bagian dari syukuran panen, kegiatan tersebut jadi ruang ya bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat hubungan sosial. Kepala kampung sekaligus kepala suku Kobakma 1, Leo Endam Bia, mengajak masyarakat Mamberamo Tengah menjaga persaudaraan, kedamaian, keamanan, dan kerukunan. Tradisi tersebut berlangsung bersama rangkaian kegiatan panen raya dan penggilingan padi. Para tokoh adat, pemuda, kepala kampung serta masyarakat berkumpul dalam satu kegiatan yang menggabungkan unsur budaya dan kehidupan pertanian masyarakat Kobakma. Tradisi bakar batu dalam kegiatan ini ataupun kegiatan panen raya beras Kobakma ini tidak hanya jadi bagian dari syukuran. Tradisi tersebut juga jadi ruang pertemuan masyarakat untuk memperkuat komunikasi sosial dan menjaga hubungan antar warga. Kegiatan panen dan penggilingan padi juga jadi bagian dari perhatian terhadap pengembangan pertanian di Mamberamo Tengah. Dukungan terhadap sektor pertanian diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kemandirian.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Ngobire malam ini.

Pendengar Animha, lagu yang berasal dari daerah Marin, Merauke ya, menutup kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda kita jelang acara Ruang Rindu.

0: Pendengar, jumpa lagi dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini ya. Tentunya bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda. Ada rekan Sulis di teknik dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar radio, ada Bung Ian Cikorwa dan Timotius Panini di malam hari ini. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar 0984-22074, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dan juga di WhatsApp ya. Ada WhatsApp di 0813-5494-419. Dan ada yang sudah terhubung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu Manu, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, Bapak Kamudi.
1: Fokus lagi.
0: Boleh, silakan.
1: Happy Mary.
0: Ya, lagunya apa, Bapak?
1: Sepit Mary.
0: Sepit
1: Mary. Basil Grand.
0: Basil Grand, oke.
1: Okay. Ya. Untuk menghibur pencinta acara Ruang Rindu yang lagi stay di malam ini, yang tadi wilayah Nabire, iya, kota, tapi juga di wilayah Pendulangan, bahkan selatan Papua. Mm-hmm. Juga di barat kita jumpai Pak Guru Sipa dan mungkin saja lagi Monit di Teluk Umar. Selamat malam, sukses menyertai, mungkin lagi bersantai bersama keluarga tapi juga teman, sambil menikmati rembulan.
0: Baik.
1: Dan memandang ke Anggar Mios, tapi juga Roswar dan Teluk Undama. Ya, mungkin saja lagi Monit di malam ini. Tapi juga di wilayah timur kepulauan, bahkan pesisir hingga Seribu Bakawaropen dan juga Pulau Nau, Kepulauan Japen, Biak Supiori, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Alex, tapi juga ada Ibu Ros di Supoyori, selamat malam. Sambil menikmati rembulan. Bahkan juga Pulau Nufor di Mansel, Manokwari Selatan. Tapi juga di Saron Selatan. Bahkan juga di wilayah Nusantara. Ada Biola di Makassar, Ayu di Masohi, Linda di Bogor, Bun Leman di Tangganus Lampung, tapi juga Luhut di Tapanuli Utara, mungkin saja lagi Monit, kalau lagi Monit boleh bergabung, dan juga ada Sengsi di Sentani, Penggrekung, Alibaba, mungkin saja selamat malam. Pagi Monit di malam ini kalau boleh bergabung.
0: Iya.
1: Oke, Manu.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
1: Lagunya sudah ditemukan kan?
0: Sudah, ada.
1: Oh, terima kasih lagi. Oke, yang di wilayah Kota Nabire, ada keluarga Gamai di depan Telembadio, tapi juga Adon di Sriwini, dan juga keluarga Bonai di Samabusa, selamat malam.
0: Iya.
1: Oke, Manu, sukses menyertai kesiaran.
0: Baik.

0: pihak Roy Kamodi dari Pertigaan Jalan Pemuda sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini ya, dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. 0984-22074 ada bagi Anda yang ingin bergabung ya bersama kami di malam hari ini ya, dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada halo, yang dari Bogor, selamat malam, apa kabar?
1: Selamat malam, Kakak Bu.
0: Selamat malam kembali, Teteh.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat malam, Kakak Bu.
0: Selamat malam. Kembali, Teteh. Ah, suaranya terputus. Sekarang bisa, silakan.
1: Oke. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kabung, ada kabar baik, Kak?
0: Kabar baik, puji Tuhan, sudah lama tidak dengar suaranya Teteh.
1: Syukurlah, beberapa kali mau join tapi susah apa namanya, terlalu diangkat. Tak sudahlah kalau begitu.
0: Soalnya ini sudah ada dua telepon ya. Satu WhatsApp, satu di telepon apa? Studio.
1: Ya begitu.

0: Kakak Sulis, apa kabar?
1: Kakak Sulis lagi nyantai di
0: Maaf.
1: belakang.
0: Lagi di
1: Halo.
0: mana?
1: Lagi
0: Oh, lagi
1: nyantai
0: di
1: di ruang
0: belakang.
1: petik ya.
0: Lagi buat minuman panas-panas begitu ya,
1: Iya.
0: hangat-hangat gitu ya, Kakak Sulis, atau buat makanan mungkin.
1: Bisa
0: Oke
1: jadi.
0: lah, kalau gitu bisa jadi ya. Satu lagu dari R.I.M. boleh?
1: Oke.
0: R.I.M.
1: REM.
0: Aduh, suara. Iya, R.I.M. Everybody Hurt.
1: Everybody heard.
0: Ya. Lama, lama terlalu obrol-obrol sama kakak Bung. Aduh.
1: Ada, kedengaran.
0: Sampai.
1: Ada.
0: Oh begitu ya.
1: Dengar di
0: Gak dengar ya.
1: Ruang Rindu Nasional.
0: Oh gitu ya. Oke lah kalau begitu. Yang pasti doa terbaik untuk kakak Bung dengan tim
1: Siap.
0: yang bertugas malam ini ya.
1: Tete sehat toh?
0: Yang sehat-sehat. Tapi
1: Apa rasanya kemarinnya? Kemarin itu di Ruang Rindu Nasional itu ada sedikit flu. Ada sedikit
0: Betul.
1: gangguan
0: Ada
1: kesehatan.
0: Ini beberapa ya hampir 2 minggu lah agak-agak flu tuh baru berapa hari ini agak fit begitu kakak Bu. Batuk,
1: Batuk
0: bapil,
1: ya.
0: batuk dan pilek
1: Bapil.
0: gitu. Bapil.
1: Untung tidak di Nabire. Kalau di Nabire sini
0: Oke,
1: lagi
0: yang baru
1: asap
0: landing
1: ya.
0: tadi.
1: Baru
0: Bang Roy ya, halo Bu.
1: landing orang Jalan Pemuda.
0: Halo?
1: Iya. Iya.
0: Bang Roy tadi
1: Bang
0: ya.
1: Roy, iya. Jalan Pemuda.
0: Jalan Pemuda,
1: Iya.
0: ya, Jalan Pemuda. Tadi sempat ini suaranya seperti kenal siapa ya? Tapi Kakak Bung bilang nama belakangnya, tapi di terakhir tadi dan nama depannya, oh berarti Bang Roy.
1: Roy
0: Terasa salah
1: Kamu.
0: dengar ternyata. Bang Roy selamat malam. Opa Alen juga selamat malam. Apa kabar Opa?
1: Opa Alen santai di Wanggar Kompleks.
0: Suaranya
1: Iya, iya.
0: suaranya kurang suaranya terputus-putus.
1: Lanjut.
0: Ini ya selamat malam juga untuk Mansar Mansur, Mansri juga. Siapa ya Pak Alex 22 ya Pak Alex terus ada Manok apa kabar juga ada ini siapa namanya yang cantik itu siapa nama
1: Yang cantik.
0: Halo kakak Bu
1: yang
0: yang
1: cantik.
0: cantik itu yang sulit mungkin su ini
1: Yang
0: su
1: cantik.
0: su su Subobo mungkin.
1: Subobo, siapa
0: Siapa
1: Senja
0: tuh?
1: ya?
0: Senja tuh satu lagi.
1: Amo, Amo.
0: Ah, itu lagi. Amo, imbesin. Selamat malam, Amo. Saya lupa mau menyapa nama Amo. Ternyata akhir. Oke, siapa lagi kah? Manuk sudah. Ada Putri Kajang, Putri Bogenville. Dan Putri Bougainville masuk kah di Nabire?
1: Tidak.
0: Putri Bougainville diserui.
1: Iya. Perasaan tidak ada Putri Bougainville.
0: Yes, perasaan tidak ada di Nabire itu Putri Bougainville.
1: Nanti,
0: Putri Kajang ada.
1: Iya, nanti baru ditanya.
0: Putri Mangun Sidi maksudnya.
1: Oh, Mangun Sidi.
0: Putri Mangun Sidi maksudnya.
1: Oke.
0: Iya. Putri Bougainville itu di Serui atau di Jayapura.
1: Nanti saja dicabut di Serui ditanam di Nabire.
0: Tapi dengan disebut tapi dengan disebut nama nanti muncul di Nabire dia ya.
1: Betul. Iya.
0: Ada siapa Dek? Diren.
1: Diren, ya.
0: Ya, Diren ya. Juga siapa lagi Mas? Oke lah, Putri bagi sudah naik. sudahlah. Sambil ingat-ingat dulu, inilah efek dari lama termasuk nih jadi lupa-lupa. Oke, untuk
1: Siap.
0: kata Bung.
1: Baik.
0: Tetap punya kesehatan.

0: pulang nanti hati-hati untuk RRI sekali di udara, tetap di udara. Okay. Thank you, malam.
1: Terima kasih. Malam juga buat Teteh Dinda dari Bogor. Ada Bunda Ima, halo. Selamat malam. Mau merek?
2: Halo, selamat.
1: Ah, bukan.
2: Halo, selamat malam.
1: Oh, selamat malam. Ini dari Wonorejo ya. Hampir
2: positif
1: sama. Positif Roger, mantap. Tamarulan, silakan.
2: Lagunya Kau Bukan Yang Pertama, Helen Sparingga.
1: Helen Sparingga, Kau Bukan Yang Pertama, siap.
2: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, mungkin masih monitor ke Siti Duri.
1: Itu lagi.
2: Bunga di Giri Mulyo, Mbak Lastri, Mbak Lia, Cynthia di Kampung Bumi Mulia, Mama Siva, dan semua pedas RRI Napiri. Oke, Bung Immanuel Samperi, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, kembali kasih juga.

0: Ya, cuaca di seputaran Kota Nabire terpantau ya cerah. Asap juga ya terpantau juga dari sore hari di bagian SP2 kalau tidak salah itu ya, yang turun asap cukup tebal sehingga mengganggu aktivitas masyarakat ya, sampai bisa keluar air mata bagi yang berkendara dengan motor. Sekiranya apabila Anda beraktivitas di luar ruangan, apalagi berkendara dengan cuaca yang terjadi di seputar Kota Nabire, bisa menggunakan masker ya, dan juga tetap memakai helm. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bapak Tua.
1: Iya. Ini Bapak Tua di Mama Tua lagi santai di Pondok Pinang.
0: Mantap itu. Ini tadi ada tanya-tanya di Bung Hari tadi pulang. Katanya ya, Bapak Tua ada taruh itu batang sirih kah?
1: Iya.
0: Siri susah jadi.
1: Iya, ini siri saja di puharga juga lumayan.
0: Tong pakai di batang siri saja.
1: Itu lagi. Tapi begitu sudah.
0: Iya.
1: Siri susah tapi Mama Tua dia berusaha cari siri dan pinang tuh yang mungkin untung dari pinang. Siri tuh biar beli sedikit tapi yang mungkin ada banyak itu pinang.
0: Itu lagi.
1: Saya bisa rasa ya bisa untung sedikit di situ. Jadi terpaksa siri buah dan siri batang ya.
0: Sama-sama dijual begitu.
1: Ya sama-sama.
0: Jadi mungkin orang rasa mau makan siri batang baru dong beli ya. Kalau dong rasa siri.
1: Nah itulah itu.
0: Siri buah terlalu sedikit. Siap Bapak, silakan.
1: Yeah. Oke. Bapak minta satu lagu dari Michael Lance to Rock.
0: Iya.
1: Lagunya yang berjudul Love Will Never Lie.
0: Love Will Never Lie.
1: Ya.
0: Love Will Never Lie. Siap.
1: Ya. Oke. Lagu itu untuk menghibur Om Paman Yoseni.
0: Iya, Paman di puskesmas.
1: Om Paman itu lagi monitor.
0: Oh.
1: Dan mungkin mau masuk pulsa kah?
0: Itu lagi. Atau mungkin belum isi pulsa data kah?
1: Ya. Jadi Om Paman Yoseni yang sedang monitor. Mama Bagus, Mama Teguh, Mama Wahyu, Mama Windesi, Senja, Mansar Mansur. Mansar Mansur ini aduh, ini sobat satu nih, lama baru
0: tidak pernah. Itu lagi.
1: Ibu Jamila di Jambi, Amel di Riau, Putra dan Putri Kamoron di Mika, Pak Yeri di Sorong.
0: Iya.
1: Pak Alex di Pulau Nanum, Princess Andi

0: Mama Slow, Mama Mokiri, Mama Lani di Pulau Aru, Putri Mansel, Mama Alfa di Cirebon, Bunda Ima di Maumere, Padi Arema, Putra Oseng, Putri Rendai,
1: iya,
0: Mama Hendi, Bung Eks, Diren, Marike, Pak Nyoman di Bali, Putra Wonggiri. Nah ini juga, Putra Wonggiri ini, aduh, sudah jarang-jarang masuk.
1: Itu lagi.
0: Putri Mungun Sidi, Mama Novel, Bung Junaidi, Mas Edi di Karawang, Mas Jawa Barat.
1: Yeah.
0: Terus, tak lupa juga buat dua sahabatku, Pak Cisanoi di Wadio dan Pak Cisanaki di Kota Lama.
1: Iya.
0: Terus lanjut lagi ke Koropen buat anak Elsie Hobera dan Putri Koibai.
1: Iya.
0: Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga kalian semua dapat terhibur.
1: Baik.
0: Teristimewa Om Paman Yuteni. Mudah-mudahan lagu ini dapat menghibur Om Paman. Oke, iya. Saya kembali ke jalur.
1: Siap.
0: Selamat bertugas. Shalom.
1: Shalom.

0: Ya baik pendengar, masih ada ya yang ingin bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang
0: Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam. Orang ya,
1: selamat malam.
0: Tabire Barat.
1: Benar.
0: Putra Manau.
1: Benar, ini dengan Putra Manau. Ya. Ini mau request lagu ini, Kak.
0: Silakan.
1: Lagunya Satu Kapal Pelabuhan.
0: Satu Kapal Pun Berlabuh. Siap.
1: Iya. Kirim-kirim salam Mama Suwo, Bun Aku Diomi, Paman Yoteni, Kenja, Mama Bagus, Pak iya. Arema, terus Amo Windesi, Mama Noper, ke Mama Rumrawer, Ma Ayu, Ma Ikram, itu. Kemudian Abang Junaidi, Angkat Diri di Jogja, Mama Pisa, Putra Putri Komoro di Timika, pokoknya semua yang pada mudik malam ini, semuanya selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Sehari pulang malam hati-hati. Selamat okay, malam, siap. Selamat beristirahat.
0: Siap.
1: Terima kasih sehari. Kembali jalurmu.
0: Iya baik, terima kasih juga buat Putra Menau dari Nabire Barat SP2 sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bapak Rindu,
0: selamat malam kembali Bang Nasrun.
2: Ya.
0: Wow, malam-malam Bang Nasrun ya. Lagi apa ini Bang?
2: Ya, lagi ya, namanya baring-baring Bang.
0: Oke,
2: santai.
0: Mantap. Nikmati malam. Silakan Bang.
2: Lagunya Fudu.
0: Lagunya siapa? Fudu.
2: Fudu.
0: Yang mana?
2: Iya. Salam untuk dia.
0: Salam untuk dia, Fudu, siap.
2: Iya, pertama-tama Bang lagi nyambut tugas, saya selalu bersama keluarga rumah.
0: Baik.
2: Saya selangkong

0: Claro, hay, bueno, como habla el monoclima Tacú, ahora hay grandes, ya está yendo el Bogor, ahora Iwan, Leman, ahora no que pilla, ahora Babu, ahora Putri Senja, Paida, Lesutenga, Arianti, ahora Pak Junaidi, semuanya tak berkecuali. Selamat malam. Terima
1: Iya, baik.
0: kasih,
1: Terima
0: selamat
1: kasih, Kang.
0: malam.
1: Selamat malam juga buat orang Sulawesi Tengah. Ada Bang Nasrun. Baik, Kunir, kita dengarkan dulu beberapa tembang yang sudah di-request.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: How, Mister? Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?

Ya baik, pendengar, lagu dari Black Brother, Selamat Jalan, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda dalam di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam dan sampai jumpa.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimana saja anda berada, dengan terdengarnya lantunan musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami di Dabire Lintas pagi, siang hingga di malam hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin 21 September 2026, yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Nabire Lintas malam, saya Mona Samberi penyiar Anda. Ada rekan Abjan Adam di teknik dan juga rekan yang Cikoro di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda ya, bersama kami selama sehari penuh melalui radio kesayangan Anda dan tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Pendengar, kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Selasa Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Selasa 22 September tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama Seven Elwan. Jemput selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Anda masih baru saja mendengarkan siaran baru satu RRI Nabire ya, untuk edisi siaran hari Selasa 22 September tahun 2026. Pagi hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama Wartawan Pemancar ada Bung Ferdinand dan juga rekan-rekan di Pemancar Radio ya, tentunya bersama Bung Yanci dan juga rekan-rekan ya. Dan apa kabar untuk Anda? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda untuk orang-orang yang sudah memulai berbagai kesibukan ya, tentunya pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengucap syukur untuk berkat kasih karunia Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan ya, hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Sebagai awal perjumpaan kita hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beberapa tembang lintas agama ke rendengar Anda.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Mendengar, kita coba beberapa tembang lintas agama yang sudah menemani Anda saat ini. Mantap kita pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, dan kami ajak pendengar kita dengarkan siraman rohani agama Hindu yang akan disampaikan oleh Dewa Ayu Sukawati berikut ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidang. Om Anobadra Kretawo Yantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar sedharma yang berbahagia, puja dan puji syukur kita haturkan kehadapan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berjumpa dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nabire bersama saya, Dewa Ayu Sukawat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema Dana Punia.

Pendengar umat sedharma yang berbahagia, pada masyarakat umum biasanya memberi atau berbagi disebut sebagai bersedekah atau sumbangan, sedangkan dalam ajaran Hindu disebut sebagai dana punya. Dana punya terdiri dari dua kata, di mana dana berarti memberi atau pemberian, sedangkan punya artinya baik, suci, tulus, dan ikhlas. Jadi, dapat disimpulkan, dana punya adalah ajaran dalam agama Hindu tentang memberikan atau menjumbangkan sesuatu kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas. Dana punya bukan hanya berupa uang. Kita dapat melakukan dana punya melalui pemberian makanan, pakaian, tenaga, ilmu pengetahuan, perhatian, maupun bantuan lainnya. Hal yang paling penting adalah ketulusan hati, bukan besar kecilnya pemberian. Pendengar umat sedharma, dalam ajaran Hindu, melakukan dana punya merupakan salah satu bentuk dharma, yaitu perbuatan baik yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan berbagi, kita belajar untuk mengurangi sifat egois, menumbuhkan rasa kepedulian, serta mempererat hubungan dengan sesama. Dana punya sebaiknya dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya untuk bisa berbagi. Hal kecil yang diberikan dengan tulus juga memiliki nilai kebaikan. Dana punya bukan sekedar tradisi memberi atau menyumbangkan harta materi, melainkan bentuk kewajiban rohani yang melatih kita untuk melepaskan keterikatan duniawi. Pendengar umat sedharma dimanapun berada, dalam kitab Sarasmuscaya dijelaskan bahwa harta benda yang kita miliki di dunia ini bersifat sementara. Satu-satunya hal yang akan menyertai jiwa atau atman setelah kematian adalah karma. Dan dana punya merupakan salah satu cara terbaik untuk menanamkan karma baik. Dana punya mengajarkan kita untuk saling berbagi, menolong, dan peduli kepada sesama dengan tulus ikhlas. Dengan melaksanakan dana punya, kita dapat menerapkan nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Pendengar umat sedharma, ada beberapa landasan kita dalam berdana punya. Yang pertama, tulus ikhlas, di mana pemberian yang didasari rasa tulus tanpa mengharapkan pujian, balasan, atau penghormatan. Memberi dengan niat pamer justru akan mengurangi nilai spiritual dari amalan tersebut. Yang kedua, kesadaran hakikat kepemilikan, di mana kita menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah titipan yang widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sebagian dari rejeki yang kita terima sejatinya adalah hak bagi mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga, tepat sasaran, menyalurkan bantuan di tempat dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan, seperti mendukung pendidikan anak kurang mampu, membantu panti asuhan, atau mendukung perawatan tempat suci atau pura. Pendengar umat sedharma, berbagi bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa tulus kita memberi. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih peduli, suka menolong, rendah hati, dan selalu berusaha menjalankan dharma dalam kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Sang Yang Widiwasa
senantiasa melindungi dan menganugerahkan kesehatan bagi umatnya. Loka Samasta Sukino Bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Dalam rangka meningkatkan peran perempuan sekaligus mendorong pemberdayaan ibu-ibu melalui kewirausahaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan bagi ibu-ibu dan lembaga kewanitaan. Mediasi persoalan lahan gedung olahraga atau GOR Kota Lama Nabire berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan berakhir dengan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pihak gereja.
1: Itulah di antara informasi yang kami sebutkan berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, edisi Selasa 22 September 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Dalam rangka meningkatkan peran perempuan sekaligus mendorong pemberdayaan ibu-ibu melalui kewirausahaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan bagi ibu-ibu dan lembaga kewanitaan dari 7 kabupaten di Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Jeffrey Panjaitan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong peningkatan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah yang melibatkan berbagai organisasi wanita serta perwakilan dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, sejak 21 hingga 23 September 2026, dipusatkan di Hotel JDF Nabire dan secara resmi dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Setda Papua Tengah, Victor Fun, Senin 21 September 2026. Pada sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Victor Fun, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para perempuan untuk mendapatkan pembinaan, pengetahuan, dan motivasi dalam mengembangkan potensi usaha yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterlibatan organisasi wanita dan perwakilan kabupaten diharapkan dapat memperluas jejaring serta mendorong lahirnya berbagai inovasi usaha yang sesuai dengan potensi lokal di masing-masing daerah dengan memanfaatkan jejaring yang dapat diperluas dengan pemanfaatan media sosial.
4: Memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menggali potensi yang ada di lingkungan ibu-ibu masing-masing. Setiap keluarga tentunya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi sumber daya lokal, keterampilan, kreativitas, dan pengalaman yang dimiliki masyarakat dapat menjadi dasar untuk membangun usaha yang produktif apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan keluarga juga menjadi hal yang penting. Di tengah perkembangan teknologi digital, pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media digital lainnya dapat menjadi sarana untuk memperkuat dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat jejaring antar lembaga perempuan, pemerintah, pelaku UKM, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kerjasama dan jejaring yang kuat akan membantu perempuan dalam memperoleh informasi, berbagi pengalaman, mengembangkan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus mendorong berbagai upaya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan UMKM.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ibu Rumah Tangga dan Membangun Ekonomi Keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah, Anike Mote, dalam laporannya menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan menjadi salah satu langkah penting agar perempuan tidak hanya berperan dalam pengelolaan rumah tangga, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi.
5: Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga. Di Provinsi Papua Tengah, upaya tersebut sejalan dengan visi Papua Tengah Emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UMKM bagi lembaga perempuan Provinsi Papua Tengah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat usaha keluarga, serta membangun jaring lembaga perempuan agar mampu berkontribusi dan mewujudkan keluarga yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
3: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap peserta dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dan menerapkannya di lingkungan keluarga maupun komunitas, sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang secara berkelanjutan. Kegiatan selama 3 hari ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi wanita, dan pelaku UKM dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta peningkatan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Banjatan melaporkan.
1: Informasi berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua Tengah membuka ruang pembahasan revisi Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua atau OAP. Langkah ini menyusul berbagai masukan dan sorotan dari publik, akademisi hingga tokoh masyarakat adat terkait kejelasan serta batasan ketentuan mengenai status OAP. Robi Vanini selengkapnya melaporkan.
6: Wakil Ketua 4 DPR Papua Tengah John N.R. Gobain mengatakan Peraturan Daerah Khusus Perdasus Provinsi Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Orang Asli Papua OAP akan dibahas kembali untuk dilakukan perbaikan. Hal tersebut disampaikan John Gobain usai dialog bersama masyarakat dan pemerintah daerah terkait regulasi daerah sebagai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (OTSUS) yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire dan diikuti secara daring melalui Zoom Senin 21 September 2026. Menurutnya, dialog tersebut menjadi ruang untuk mensosialisasikan berbagai produk regulasi yang telah disusun DPR Papua Tengah sekaligus mendengarkan masukan masyarakat mengenai Perdasus OAP. John Gobain menyampaikan pihaknya telah berkomunikasi dengan pimpinan DPR Papua Tengah dan mendapat persetujuan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda DPR Papua Tengah berencana berlangsung pada Oktober 2026. Ia menegaskan berbagai masukan yang disampaikan dalam dialog termasuk masukan dari peserta yang mengikuti pertemuan melalui Zoom akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perbaikan regulasi. John juga menjelaskan salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam dialog tersebut adalah mengenai definisi dan kriteria OAP.
7: Menjadi sorotannya itu Perdasus 14 tahun 2026 tentang Orang Asli Papua. Karena itu memang kita harus melakukan revisi. Semua saran dan masukan dari teman-teman sudah dia dengar dan kita nanti akan bahas sama-sama. Pasal-pasal yang menjadi konsentrasi sudah kita dengar juga untuk kita lakukan perbaikan. Ada 3. Pertama, Bapak dan Mama OAP. Yang selanjutnya tidak termasuk kategori OAP itu. Nah, itu sudah campuran. Adalah Bapak OAP, Mama non OAP. Karena genealogi. Bapak Papua, Mama non Papua. Mama Papua, Bapak non Papua. Karena genealogis, karena anaknya. Bapaknya tidak. Bapak yang non Papua ini tidak termasuk. Mama yang non Papua dia tidak termasuk. Karena anak-anaknya saja yang karena dari gen itu menjadi disebut OAP. Sementara yang pengangkatan-pengangkatan itu yang banyak peserta itu keberatan. Jadi kita tidak bisa meng-OAP-kan orang yang tidak ada hubungan darah. Karena genealogi tidak ada hubungan darah dengan suku-suku ataupun marga-marga yang memiliki dusun, wilayah adat yang jelas di Papua itu tidak mungkin kita olah. Mereka banyak menolak itu. Jadi nanti dalam penyusunan lah baru kita akan mendiskusikan dengan teman-teman di Kemendagri terkait dengan apa yang sedang berkembang di Papua.
6: John Gobay menegaskan pembahasan revisi Perdasus bukan dimaksudkan untuk mengotak-ngotakkan masyarakat, melainkan sebagai bagian dari upaya menjalankan amanat regulasi Otsus. Menurut John, regulasi tersebut disusun karena terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Otsus yang diperjelas melalui regulasi daerah. Robi Vanindi melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Mediasi persoalan lahan gedung olahraga atau GOR Kota Lama Nabire berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan berakhir dengan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pihak gereja. Kedua pihak sepakat mengedepankan kepentingan

0: Bupati Nabire Mesak Magai menyebut pemerintah dan gereja memiliki misi yang sama, terutama dalam mendukung kepentingan masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas GOR.
1: Sebetulnya kami pihak pemerintah dengan pihak gereja itu misinya sama, apalagi masalah gedung GOR ini. Kami pemerintah daerah juga membina karakter manusia di gedung GOR, bahwa baik anak-anak kita di wilayah Kabupaten Nabire ini bina talenta yang dimiliki oleh anak-anak kita dalam hal potensi olahraga, sehingga selalu kegiatan-kegiatan daerah ada di tempat. Saya pribadi dan juga atas nama keluarga saya, sekaligus atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Sinode DKI Tanah Papua. Yang kedua, Ketua DPM Sinode Wilayah 5 Papua di Nabire. Ketiga, saya menyampaikan permohonan kepada Ketua Kelasis Nabire. Kemudian yang keempat, Pengurus Gereja Jemaat Emmanuel Kota Lama dan secara umum warga DKI Kota Nabire dan pada umumnya Insi Papua.
0: Mediasi juga melibatkan kepala suku sebagai bagian dari masyarakat yang hadir menyaksikan proses penyelesaian persoalan tersebut. Pihak GKI kemudian menyampaikan bahwa perbedaan mengenai riwayat lahan diharapkan tidak lagi menjadi persoalan yang memisahkan pemerintah dan juga gereja. Perwakilan GKI, Pendeta Publius Manuaran menegaskan, persoalan tersebut telah diselesaikan dan berharap tidak ada pihak yang kembali memanfaatkan perbedaan tersebut untuk mempertentangkan pemerintah dengan gereja.
2: Harap bahwa setelah hari ini kita selesaikan, kita berharap orang tidak boleh memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan baik pihak pemerintah juga gereja. Kecuali karena itu sudah selesai, artinya bahwa itu milik pemerintah untuk dibangun. Kita berharap untuk jemaat secara keseluruhan memahami bahasan ini karena sangat terbukti pada semua dokumen. Memang secara historisnya demikian, tapi dan sekarang sudah selesai, itu tidak dianggap sesuatu. Dan itu benar, itu adalah kepentingan masyarakat secara umum dan khusus. Terima kasih.
0: Penyelesaian secara damai ini diharapkan menjadi titik temu bagi pemerintah daerah dan GKI, sehingga keberadaan GOR Kota Lama dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk pengembangan potensi dan talenta generasi muda di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, penyerapan anggaran otonomi khusus atau OTSUS di Kabupaten Mimika hingga akhir Agustus 2026 tercatat mencapai 41,93%. Papeda Mimika mendorong 22 OPD pengelola dana OTSUS mempercepat pelaksanaan program mengingat target penyerapan 50% diperlukan untuk mendukung pengajuan tahap 1 tahap salur berikutnya. Berikut laporan rekan kami Veronica Sandra di lapangan.
4: Kepala Bapeda Kabupaten Mimika Septimus Timang mengatakan penyerapan dana OTSUS hingga akhir Agustus masih berada di angka 41,93%. Angka tersebut masih berada di bawah target 50% yang diharapkan dapat dicapai pemerintah daerah untuk mendukung proses pengajuan penyaluran dana OTSUS tahap kedua.
5: Kalau kita mau meminta tahap salur yang pertama itu kan harus 50%, ya kan? Kalau kita lihat di penyaluran suatu itu kan tanggal 31 Juni. Itu harus sudah clear untuk kita harus progres untuk laporan apa segala macam baru kita bicara tahap salur yang kedua. Sampai saat ini kan kita belum menemui itu. Ya kita harap mungkin dalam satu minggu ini mungkin sudah progres.
4: Septimus menjelaskan lambatnya penyerapan dipengaruhi sejumlah kendala mulai dari penyesuaian terhadap regulasi pengelola dana OTSUS, pergantian pimpinan OPD, hingga penyesuaian standar satuan harga dalam melaksanakan kegiatan. Dari sekitar 22 OPD yang mengelola dana OTSUS, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi bagian yang memiliki porsi cukup besar karena termasuk dalam bidang prioritas.
5: Kita harap di tataran teknis di bawah sudah harus bisa bergerak gitu. Nah, belum kita bicara terkait dengan penyesuaian harga apa segala macam, ya kita harus ikuti juga di daerah. Contohnya dampak dari Timur Tengah itu kan berimbas ke kita. Kita harus menyesuaikan dia punya SSH lagi. Satu standar harga biaya itu. Sehingga itu memang menyeluruhkan teman-teman. Saya pikir bukan hanya di Mimika saja, ada beberapa kabupaten juga mengalami hal yang sama. Tapi kita harap mungkin teman-teman di OPD ya, 22 pengampu OTSUS ini, mereka lebih proaktif lagi. Proaktif untuk bagaimana mendorong supaya tahapan ini kita bisa harus on progress supaya kita bisa bicara untuk tahap salur yang kedua. Ini masih ada dua tahap lagi harus kita lalui. Tahap kemarin kita ada penambahan 32 miliar, jadi sekitar 200 lebih M anggaran hanya diperuntukkan untuk OTSUS. Ya, saya harap ini jadi antisipasi kita sama-sama. Bapak-Ibu dalam fungsi pengendalian kita punya tugas dan wajib hukumnya untuk kita harus mengawal itu.
4: Septimus Timang berharap seluruh OPD pengelola dana OTSUS dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Pasalnya, tahap penyaluran berikutnya ditargetkan berjalan

0: pada Oktober 2026 sehingga pemerintah daerah berpacu dengan waktu untuk memenuhi ketentuan penyaluran dana otsus. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memastikan pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri, Kabupaten Nabire berjalan sesuai target. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak untuk melihat langsung progres pembangunan sekaligus memastikan pelaksanaan proyek tetap sesuai rencana. Nur Febriana kembali menyampaikan laporannya.
3: Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri Senin 21 September 2026. Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen pemerintah daerah untuk memantau perkembangan pembangunan secara berkala. Dalam sidang tersebut, pemerintah daerah mengecek kesiapan tenaga kerja sekaligus progres pembangunan 3 tower. Wakil Gubernur Papua Tengah Denas Gelei mengatakan, jumlah tenaga kerja yang sebelumnya 65 orang kini telah ditambah menjadi 210 orang untuk mempercepat pekerjaan pembangunan 3 tower tersebut.
4: Jadi sesuai janji waktu kita komitmen sampaikan bahwa tukang yang 65 tukang orang baru ada waktu itu kita penambahan harus penambahan. Jadi sekarang penambahan itu sudah 210 orang untuk membangun 3 tower. Sesuai janji itu kami tanggal 20 datang sidak. Jadi tadi baru kami datang. Ternyata tadi kita datang lengkap sesuai kontrak kerja dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Papua Tengah, khususnya kantor gubernur, kantor MRP, kantor DPRP, dengan ini ASN punya rumah 3 tower ini semua harus tanggal 31 Desember sudah clear sesuai dengan kontrak.
3: Denas menegaskan sidak dilakukan bukan untuk menakut-nakuti para pekerja, melainkan mendorong agar pembangunan tidak terbengkalai dan dapat diselesaikan sesuai kontrak. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan pemantauan secara langsung terhadap perkembangan proyek tersebut. Selain persoalan tenaga kerja yang telah ditambah, pemerintah daerah menemukan kebutuhan material pembangunan masih menjadi perhatian. Dinas meminta pihak ketiga atau penyedia memastikan seluruh material tersedia agar pekerjaan dapat berjalan sesuai target penyelesaian tahun ini.
4: Poin kedua adalah tukang tenaga sudah siap, tapi barang-barang kurang, berarti pekerjaannya lambat. Jadi tadi saya sudah tekankan bahwa pihak ketiga penyedia usahakan harus kasih full semua barang supaya sesuai dengan komitmen kontrak itu harus selesai dan pembangunan harus selesai tahun ini sesuai kontrak yang ada. Karena yang dimenang oleh PP Pusat dan dia harus selesaikan, wajib untuk selesaikan bangunan ini.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah dijadwalkan kembali melakukan sidak pada Selasa 22 September 2026 untuk mengecek pembangunan kantor DPR, kantor gubernur, dan kantor MRP. Langkah pengawasan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri terus berjalan, baik dari sisi kesiapan tenaga kerja maupun ketersediaan material. Dengan target penyelesaian pada 31 Desember 2026 sesuai kontrak, pemerintah daerah menegaskan akan terus memantau progres pembangunan hingga seluruh pekerjaan dapat dituntaskan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Pendengar berikut kami ajakkan kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini. Selengkapnya disampaikan Arita Korwa.
5: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 21 September tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibubu Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubu Rp120.000 hingga Rp140.000, pasar Bumi Raya Rp110.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubu Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Daging ayam beku per kilogram pasar

Perkali bobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp25.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Dalam rangka meningkatkan peran perempuan sekaligus mendorong pemberdayaan ibu-ibu melalui kewirausahaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Dua teman pendengar baru saja hadir ke dengan Anda saat ini dan mengantar kita pukul 6 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Yang sementara menikmati sarapan paginya, selamat menikmati. Dan yang belum, kami mengajak Anda pendengar untuk menikmati sarapan terlebih dahulu atau sarapan terlebih dahulu sebelum beraktivitas, karena sangat penting untuk menunjang berbagai kesibukan dan juga aktivitas pagi hingga siang nanti atau hingga jam istirahat tentunya. Saat ini sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan, tetap mengutamakan keselamatan Anda dan juga pengendara yang lain dengan tertib berlalu lintas ya. Nah, untuk bawaan orang yang punya anak-anak atau mungkin juga punya keluarga ya, masih berada di masih di usia berada 17 tahun atau di bawah 17 tahun yang belum memiliki SIM, ada baiknya untuk diantar ya, yang dibiarkan untuk mengendarai kendaraan pribadi sendiri. Selain berbahaya juga melanggar hukum yang telah berlaku ya. Nah, syarat untuk mengemudikan kendaraan roda 2 ya, atau mungkin roda 4 atau lebih khusus ya, harus mempunyai atau memiliki SIM ya. Nah, syaratnya yaitu harus berusia 17 tahun. Jadi untuk keselamatan bersama ada baiknya untuk bawa dorang antara anak-anak ya, ke sekolah atau mungkin juga untuk kakak-kakak dorang adanya yang masih di bawah usia 17 tahun ada baiknya untuk diantar ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker ya, untuk bawa dorang yang mau beraktivitas di luar ruangan ya, mau pergi ke sekolah ya, yang bekerja ke kantor atau mungkin juga ke tempat bekerja yang lain ya, ke sawah atau mungkin juga ke ladang ya, apapun dan juga dimanapun aktivitas Anda yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Opini publik masih kami nantikan ya, untuk kalian pendengar, dua topik kita yang sudah kami sampaikan terkait dengan peran perempuan sekaligus mendorong pemberdayaan ibu-ibu melalui kewirausahaan serta peraturan daerah khusus ya, atau Perdasus nomor 14 tahun 2026 tentang orang asli Papua yang dibuka ya, pembahasan revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya. Kami minta pendapat atau komentar Anda tentang dua topik tersebut melalui telepon 0984-2274 atau 0813-5494-419. Ada yang terhubung 2074, selamat pagi, salam sehat.
1: Selamat pagi anak.
0: Ya, selamat pagi, silakan Bu.
1: Ini Bapak. Nah, dengar Perda, katanya Perda mau dibuat ya, mau dirancang Perda secara khusus untuk orang Papua. Nah, ini Bapak tambahkan lagi, kalau bisa Perda juga untuk ekonomi. Ini usul Bapak saja. Nah, misalnya sagu, kelapa, itu harganya dinaikkan.
0: Iya.
1: Mereka rancang Perda juga untuk kita punya hasil-hasil yang ada di Telak Papua ini.
0: Baik.
1: Terus yang berikut, kalau bisa sagu dan kelapa itu yang jual kita punya mama-mama Nora, mama-mama Papua
0: secara khusus.
1: Tapi saya lihat di pasar-pasar nih, atau di kios-kios sampai sagu itu orang pendatang mereka yang jual. Jadi usul saja, mudah-mudahan yang berwenang, pihak yang akan besok duduk mengatur Perda itu, mereka juga memperhatikan suara rakyat kecil. Sagu itu dari dulu harganya tetap 200, sedangkan barang yang naik kita nggak sendiri. Sekarang saja di musim kemarau itu harga sampai 700-800 mungkin 1 juta. Sagu itu masih 200, padahal itu makanan. Nah, jadi kalau bisa di harga kita sinaikan juga mungkin 300 kan. Maksudnya begitu.
0: Iya.
1: Nah, Terus yang berikut, serda untuk orang Papua dan USDN-nya, dan orang Papua boleh diperhatikan. Saya bilangnya menyusun perda itu kalau bisa, contoh bantuan untuk beasiswa untuk anak-anak Papua ini, macam saya lihat tidak merata.
0: Baik.
1: Kebanyakan perda ini kalau bisa merata untuk semua orang Papua, baik orang Papua yang ada di pegunungan maupun yang ada di pantai.
0: Yeah.
1: Karena saya lihat anak Papua yang ada di pantai ini macam dia anak tirikan. Bantuan beasiswa itu kebanyakan tuh lari ke atas. Sedangkan kita pun anak-anak yang di pesisir minim untuk mendapat bantuan itu. Padahal kita pun anak-anak yang di pesisir juga ada kuliah di kampus-kampus yang ada di Indonesia.
0: Iya.
1: Tapi akhir-akhir ini saya lihat beasiswa secara khusus untuk ini, saya berbicara untuk bantuan mahasiswa, beasiswa untuk mahasiswa, saya lihat hampir kurang. Kebanyakan semua itu lari ke daerah atas, pegunungan. Jadi macam tidak merata. Di mana rasa keadilan itu? Oke, itu saja yang saya masukkan. Mudah-mudahan yang berwenang yang besok menyusun perda secara khusus harga-harga yang ada di 30 komunitas yang ada di pesisir, terus bantuan, misalnya ada bantuan perda, ya perda untuk bantuan anak sekolah supaya jangan menganaktirikan yang lain. Kalau bisa semua sama, sama rata, pesisir pantai sama. Oke, itu saja. Saya kembali ke jalur dan selamat pagi, selamat bertugas anak. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak Budiomi ya, yang sudah memberikan tanggapan atau komentar ya terkait dengan beberapa topik yang sudah saya sebutkan tadi di awal ya. Terima kasih untuk Bapak Kuryomi dan untuk para pendengar. Pukul 7 nanti kita akan ikuti Warta Berita Nasional ya. Nanti opini publik sesi yang kedua selepas Warta Berita Nasional. Menemani Anda sambil menanti dengan satu tembang berikut ini.

Satu tentang pendengar bersuji mentas kerana dengan anda memiliki apa Cinoge dengan tak tinggal di Papua dan juga sekaligus menjadi penjeda ya, untuk opini publik sesi yang pertama saat ini. Selanjutnya Pro 1 Erlina Bire menyatu dengan Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah ataupun juga UMKM di wilayah Palangkaraya. Sementara Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 22 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali beberapa informasi pagi hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar dalam memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi saat ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Dan ada sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 88 personil dikerahkan menangani kebakaran bengkel mobil di Jalan Pasar Mobil Kemayoran Gate 5 di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Senin malam kemarin. Informasi pertama datang dari kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Kalau dibilang orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karutlah merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan mau bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi rasanya begini membakar pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut gitu pak.
4: Oke.
3: Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu salah seorang pelaku UMKM Atriadi menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Kalau dibilang orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Ya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa?
1: Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah. Pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
2: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya?
1: Harus Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin Pak?
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk-produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
6: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Airlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
4: Airlangga, kita kan arahnya ke depan ada Universitas Airlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Airlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Airlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
5: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Airlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Omi Arianto melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal tersebut dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Selengkapnya kita bergabung ke Surabaya bersama Ani Hasana.
7: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Ketua Panitia ICOHAP 2026, Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan pasien tetap menjadi perhatian.
8: Jadi ketiganya itu bisa berjalan berbarengan. Jadi enggak ada yang saling mendahului, tapi ketiga-tiganya bisa berjalan. Jadi kayak yang ada beberapa negara yang punya teknologi yang maju itu pasti di situ harus ada sentuhan kemanusiaan yang di dalamnya itu supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari tenaga kesehatan.
7: Kepala Program Studi S2 FKM Universitas Airlangga Dr. Ernawati menuturkan, pertukaran pengetahuan antar negara dapat memberikan perspektif mengenai penerapan sistem kesehatan dengan karakteristik yang berbeda.
9: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita. Jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu ya. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget yang penduduknya oleh negara gitu ya. Nah, kita bisa bertukar pengetahuan itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia kalau begitu.
7: ICOHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi, dan Singapura. Ani Hasana melaporkan.
0: Kick-off Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di

0: kegiatan jelajah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU. Masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI dan 4 regu dari MTS atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
1: Ketua PCNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LP Ma'arif NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
2: Lomba baca kitab Konun Asasi, yang mana ketum kita yang terbaru ini, yang baru, yang Gres, itu membawa misi bagaimana kita kembali kepada Konun Asasi. Nah, di momen Hari Santri, kita nanti ada lomba baca kitab Konun Asasi Nahdlatul Ulama. Ini yang penting kegiatan kali ini. Jadi PCNU Lamongan sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak Ali Nurdin dan teman-teman semuanya.
1: Kehadiran perwakilan pengurus wilayah LP Ma'arif NU Jawa Timur dari Surabaya turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Semangat ribuan peserta diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian peringatan HSN 2026 di Lamongan selesai digelar. Varian Raki melaporkan.

0: Dinas Peternakan Kota Jombang mengintensifikasikan vaksinasi PMK dalam memperkuat kekebalan ternak serta memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan. Kita simak laporan dari Anda Kusuma berikut ini.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
2: Ya, dalam upaya memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
1: Sementara itu, pemilik kandang Berkah Argun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
3: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
1: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskeswan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK, seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anak Kusuma melaporkan.

0: Pengelapan kendaraan rental menggunakan identitas atau KTP palsu ramai di media sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Kita bergabung bersama Rahma Purwanto.
1: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh...
2: Maraknya kasus pengelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang

0: angkat suara. Masyarakat, khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa, diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispendikcapil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat card reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
1: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga yang lebih penting lagi kami mengimbau kepada masyarakat. Berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa-menyewa, rental, atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu. Karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. Paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
0: Astari, warga Kota Semarang, mengaku khawatir jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredarnya informasi terkait KTP palsu. Yang meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
2: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor dan sebagainya. Itu kan kayak data pribadi, harusnya pemerintah itu sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya, apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri, jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
0: Sementara itu, saat ini diketahui Dispendikcapil telah memberlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Wanto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
5: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
6: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 4 kg 0 kg. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan dan Sanggau.
4: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar, Anda kembali mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Usaha Anda ikuti Warta Berita Nasional dan Jarum Jam saat ini menunjukkan pukul 7:28. Ya, dan juga selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming atau juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini cerah, perlahan cerah ya, mendukung berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda yang saat ini sedang bersiap-siap atau mungkin yang sudah memulai berbagai kesibukan ya tentunya. Bersama Pro 1 RRI Nabire Pendengar hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur, menemani ruang dengar Anda kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siap untuk Anda.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, dan selamat pagi untuk Bang Madura yang saat ini sudah memulai berbagai kesibukan ya, yang bekerja di rumah atau yang bekerja di luar ruangan ya, yang juga bekerja di pasar. Untuk Bang Madura yang mungkin sudah di pasar ya dari pagi tadi, yang sudah membawa hasil dagangan atau mungkin sudah menjual hasil dagangan, semoga rezekinya lancar ya di hari ini. Nah, dan juga untuk Bang Madura yang bekerja di ladang ya sebagai petani, peternak atau mungkin juga yang berkebun, serta untuk kalian yang bekerja sebagai nelayan, jangan lupa untuk mengecek terlebih dahulu ya perakiran cuaca dan juga tinggi gelombang, kecepatan angin sebelum melaut ya. Nah, ini sangat penting untuk keselamatan Anda tentunya. Nah, dan juga pendengar,

RRI.co.id temuan narkotika dalam cairan vape semakin mengkhawatirkan. Hasil pemeriksaan sampel menunjukkan cairan vape dapat mengandung etomidate, THC, serta zat berbahaya lainnya bagi pengguna. Modus pencampuran narkotika cair membuat penyelundupan lebih mudah dilakukan karena bentuknya sulit dikenali masyarakat secara kasat mata. Pelarangan total membutuhkan instrumen hukum lintas kementerian karena kewenangan peraturan vape tidak berada pada BNN. Kebijakan tersebut perlu melibatkan kementerian terkait agar aturan baru mempertimbangkan aspek kesehatan, perdagangan, penerimaan negara, serta penegakan hukum. Peningkatan peredaran zat narkotika dan zat adiktif dalam bentuk cair tidak hanya berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi negara.

Menurut anggota ahli BNN, jika tidak segera diantisipasi, negara harus menanggung konsekuensi yang lebih besar. Ya, konsekuensi itu mulai kebutuhan biaya rehabilitasi, biaya lembaga pemasyarakatan hingga biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang terpapar. Bersama Persatu Berdengar masih menemani rondengan Anda saat ini hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur, masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Lihat-lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Dari.co.id Nabi Pendengar, masyarakat diminta untuk mewaspadai influenza, terutama influenza A yang memiliki kemampuan bermutasi dan menular dengan cepat. Kelompok anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena influenza dapat menimbulkan gejala lebih berat hingga membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dilansir dari Bloomberg, Teknos, Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan bahwa influenza A dapat menyebabkan penyakit yang lebih berat dibandingkan selesma atau common cold, kelompok yang berisiko mengalami gejala berat antara lain anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam, SPA, Sub-SP, IPTK, mengatakan sekitar 5% anak yang mengalami influenza berisiko membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dari anak yang menjalani perawatan, sekitar 80% berusia di bawah 2 tahun dan sekitar setengahnya merupakan bayi berusia kurang dari 6 bulan. Agar ini menjelaskan, influenza juga dapat menular lebih cepat dibandingkan COVID-19. Pada anak-anak, risiko mengalami influenza dengan gejala dapat mencapai 2 kali lipat dibandingkan orang dewasa karena daya tahan tubuh terhadap influenza belum terbentuk secara optimal. Gejala influenza umumnya muncul secara cepat seperti demam, sakit kepala, nyeri badan, sakit tenggorokan, batuk kering, serta rasa lelah. Gejala biasanya mencapai puncak pada hari keempat hingga kelima sebelum memasuki fase penyembuhan. Meski rasa tidak nyaman dapat bertahan lebih dari 2 minggu, influenza juga dapat menimbulkan komplikasi, terutama pada saluran pernafasan. Pada anak yang memiliki asma, infeksi influenza dapat memicu kekambuhan. Infeksi influenza juga dapat berkaitan dengan gangguan pada sistem kardiovaskular. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pendengar, saat ini jarum jam sudah bersatu menjelang pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi untuk Anda saat ini yang baru saja mendengarkan Pro 1, ya, tentunya berada di daerah pegunungan, bukit, daerah lembah, pesisir, atau juga daerah kepulauan. Dan dimanapun Pro 1 dapat Anda dengarkan saat ini, kami yang bertugas dari Studio Pro 1 Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya ya tentunya, dan salam sehat ya. Nah, dan juga untuk bangun orang saat ini yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Nah, dan jangan lupa sebelum beraktivitas untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu ya, agar senantiasa aktivitas kita sepanjang hari ini hingga selesai nanti dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Cuaca perlahan cerah ya, tentunya tidak mengurangi semangat Anda yang sedang bertugas. Jangan lupa untuk menggunakan masker ya untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, menemani Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi aktual yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 8.21 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Bapak Mentore yang saat ini tengah melaksanakan berbagai kesibukan dan juga aktivitas. Tentunya semoga sukses selalu ya.

Perakiraan cuaca untuk ibu kota seprovinsi Indonesia ya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca untuk ibu kota provinsi Indonesia Selasa 22 September 2026. Perakiraan BMKG Lintang mengatakan untuk wilayah Maluku dan Papua ya, Ambon dan Merauke berawan tebal, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Ternate dan Sorong, udara kabur ya.

juga tentunya untuk kalian pendengar, sebelum melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda, terutama yang banyak menghabiskan waktu di luar ruangan ya, jangan lupa untuk selalu mengecek perakiran cuaca, terutama untuk Anda yang bekerja sebagai nelayan ya. Ini sangat penting untuk melihat perakiran cuaca untuk kecepatan angin dan juga tinggi gelombang sebelum melaut untuk keselamatan Anda ya tentunya. Sama persatu hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur masih menemani ruang dengar Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya. Selamat pagi pendengar, selamat berkarya, semoga Tuhan memberkati.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Beberapa teman yang bersedia menemani Anda mendengar saat ini, memang antara kita pukul 8.35 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan Pro Satu Ernabir, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini ya tentunya. Atau mungkin yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Pro Satu.

Dari Dr. Otayudi pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran tata niaga beras berjalan bersama penguatan stabilitas harga dan pasokan. Amran menyebut pemerintah telah menetapkan 102 tersangka dalam penanganan kasus perberasan, sementara itu sekitar 25 perusahaan telah diteruskan untuk ditindaklanjuti dalam penanganan terbaru. Pemerintah menyiapkan sejumlah tindakan terhadap produk dan pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan. Tindakan tersebut mencakup penarikan produk, pencabutan izin, moratorium, hingga proses hukum. Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat investasi untuk menjaga stabilitas harga beras. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi pasar, bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Amran menyebut penguatan pasokan diharapkan mendorong harga beras kembali turun. Pemerintah juga memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman untuk mendukung intervensi ketika dibutuhkan. Amran turut menyoroti dugaan keuntungan tidak wajar dalam tata niaga beras. Ia mencontohkan adanya beras yang disebut dibeli Rp13.000 kemudian dijual hingga Rp57.000 per kilogram.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Kupu-kupu dan Panah Asmara yang baru saja melintas ke Renera Pendengar saat ini, antara pukul 8.54 menit ya, waktu Indonesia Timur. Ada juga perlahan cuaca untuk Kota Napiri saat ini nampak berawan ya pendengar, dan tidak murah sama tanda yang sedang berkarya. Tidak menutup kemungkinan juga akan turun hujan. Yang untuk mengantisipasi, ada baiknya untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas di luar ruangan atau lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah ya, atau yang bekerja di lapangan, untuk menyediakan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan ya. Mudah-mudahan hujan bisa menghapus ya sedikit, atau mungkin bisa menghilangkan semua asap ya pendengar, sehingga langit Nabire atau kita punya langit Nabire ini bisa kembali cerah, sehingga kita bisa menikmati langit yang berwarna biru ya tentunya. Pukul 9 atau jam 9 nanti pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Nasional. Mana-mana Anda masih bersama Persatu sambil menanti ya tentunya. Nah, masih dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, dan semoga terhibur.

0: Ya, sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang ke dia.
1: Sebut terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Poto Jayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Restarto.